0: waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
1: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan ke depan.
3: Kami ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara, menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
0: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
6: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
7: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya, dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding perusahaan penurunan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
6: Pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
8: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
9: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter. Dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
8: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
10: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
11: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan.

umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri_programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami pukul 7.37 waktu Indonesia Barat. Pagi ini cuaca sudah mulai cerah, semoga saja bisa memberikan kecerahan juga di hati Anda untuk bisa melakukan aktivitas Anda di hari ini pendengar. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Opini Publik edisi hari ini. Seperti biasa kami akan mengundang Anda untuk bergabung untuk menyampaikan atensi Anda dan juga tanggapan Anda terkait juga dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini.

Pendengar, euforia Piala Dunia 2026 di Kabupaten Sanggau meriah, aman, dan penuh kebersamaan, di mana Piala Dunia 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu ajang olahraga yang paling dinantikan masyarakat dunia, termasuk di Kabupaten Sanggau. Nah, atmosfer pertandingan yang penuh semangat diyakini akan menghadirkan euforia yang luar biasa, terutama melalui kegiatan nobar ataupun nonton bareng yang digelar di berbagai ruang publik, baik itu di lapangan, di kafe-kafe, maupun pusat keramaian lainnya. Nah, nobar juga bukan sekedar menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan ruang interaksi antar warga. Nah, tingginya antusiasme masyarakat tentu membawa dampak positif bagi sektor ekonomi lokal, karena pelaku usaha kuliner, pedagang kaki lima, hingga penyedia jasa hiburan berpotensi memperoleh peningkatan pendapatan selama berlangsungnya turnamen. Namun, di balik semangat tersebut terdapat tantangan yang perlu diantisipasi bersama, yaitu aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan selama kegiatan nobar berlangsung. Nah, menurut Anda pendengar, apakah fasilitas dan pengamanan lokasi nobar di Kabupaten Sanggau sudah cukup siap menghadapi membludaknya penonton saat Piala Dunia 2026? Lokasi mana yang paling ideal dijadikan tempat nobar bersama masyarakat di Sanggau? Dan bagaimana peran pemuda dan komunitas lokal dalam menjaga ketertiban selama euforia pertandingan berlangsung? Dan apa langkah terbaik agar euforia sepak bola tetap positif tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat? Mungkin pagi hari ini kita bisa berbagi pengalaman yang paling berkesan saat Anda mengikuti nobar pertandingan sepak bola bersama masyarakat, dan bagaimana juga cara menghindari konflik atau persisihan antar pendukung tim yang berbeda saat menonton bersama. Oke, silakan pendengar di 0811575694 atau di 0857538103 65. Untuk Anda yang bergabung di kesempatan kali ini, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan bagaimana tanggapan Anda terkait juga dengan pengamanan lokasi nobar di Kabupaten Sanggau. Apakah sudah siap untuk menghadapi membludaknya penonton saat Piala Dunia 2026? Dan apakah perlu ada aturan khusus bagi penyelenggara nobar agar kegiatan berjalan lebih tertib dan juga aman? Dan menurut Anda, apa manfaat terbesar dari kegiatan nobar bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal? Dan bagaimana juga cara mengajak masyarakat tetap menjaga kebersihan dan ketertiban selama acara nobar selesai? Dan seberapa penting keterlibatan aparat keamanan dan relawan dalam mengawal jalannya nobar? Dan masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya bisa bergabung bersama saya di kesempatan kali ini. Mungkin untuk Anda para pecinta-pecinta bola yang sudah menunggu lama gitu ya, di mana fasilitas dan juga pengamanan lokasi nobar di Kabupaten Sanggau ini, apakah sudah siap untuk menghadapi para penonton saat Piala Dunia 2026 ini? Dan apakah perlu juga ada peraturan khusus bagi penyelenggara nobar agar kegiatan berjalan lebih tertib dan juga aman? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538103 65. Untuk Anda yang berada di Sanggau dan sekitarnya, dan juga untuk Anda yang berada di beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau yang juga bisa mendengarkan saya di kesempatan kali ini. Ya, para pecinta bola tentu sudah tidak sabar lagi ya, bagaimana euforia Piala Dunia 2026 ini di Kabupaten Sanggau, dan bagaimana juga kesiapan fasilitas dan pengamanan nobar, dan juga peran pemuda serta komunitas lokal yang memiliki peran yang strategis dalam menciptakan suasana nobar yang kondusif. Oke, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 atau di 0857538103 65. Kami akan segera kembali.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Masih di Opini Publik edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538105 untuk Anda yang bergabung di kesempatan hari ini, pendengar. Silakan untuk Anda yang bergabung di edisi hari ini di 0811575494 atau di 0857538105. Di Opini Publik edisi hari ini, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyampaikan tanggapan Anda seperti apa menurut Anda terkait juga dengan fasilitas dan pengamanan lokasi nobar di Kabupaten Sanggau ini. Apakah sudah siap dan juga cukup untuk menghadapi membludaknya penonton saat Piala Dunia 2026? Apakah juga perlu ada aturan khusus bagi penyelenggara nobar agar kegiatan berjalan lebih tertib dan juga aman? Dan bagaimana juga peran pemuda dan komunitas lokal dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban selama nobar berlangsung, dan bagaimana juga cara menghindari konflik atau persisihan antar pendukung tim yang berbeda saat menonton bersama? Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575494 atau di 0857538105 di edisi hari ini, pendengar. Mungkin beberapa hari ini juga sudah ada nobar ya di Kota Sanggau dan sekitarnya. Bagaimana jumlah penonton saat pertandingan besar yang berpotensi menimbulkan kepadatan dan juga lokasi nobar. Nah, oleh karena itu juga panitia penyelenggara juga perlu memastikan kesiapan fasilitas seperti layar utama, mungkin area parkir, serta akses keluar masuk penonton serta ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga kebersihannya. Bicara soal peran pemuda dan komunitas lokal, pendengar, hal ini juga cukup strategis. Bagaimana mereka dapat menjadi motor penggerak kampanye sportivitas dan juga mengajak masyarakat menjadi menjaga kebersihan dan juga mengatur parkir secara sukarela serta membantu panitia dan mengelola keramaian. Agar euforia sepak bola tetap memberikan dampak positif, pasti kita sebagai masyarakat juga perlu mengedepankan sikap sportif dan menghormati perbedaan pilihan tim. Dan menghindari juga provokasi, ejekan berlebihan maupun tindakan yang dapat memicu konflik. Bagaimana juga dengan penggunaan media sosial yang juga perlu dilakukan secara bijak dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun informasi yang dapat juga memancing perselisihan. Karena hal ini pada akhirnya Piala Dunia bukan hanya tentang kemenangan ataupun kekalahan sebuah tim, melainkan juga tentang kebersamaan, kegembiraan, dan semangat persatuan yang dapat juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Sanggau. Nah, bagaimana menurut Anda, apakah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan seberapa penting juga keterlibatan aparat keamanan dan relawan dalam mengawal jalannya nonton bareng? Mungkin ada harapan yang bisa Anda ingin sampaikan agar euforia Piala Dunia 2026 ini di Kabupaten Sanggau bisa berlangsung meriah sekaligus kondusif? Sampaikan pendapat Anda, karena suksesnya euforia Piala Dunia 2026 ini bukan hanya tanggung jawab panitia dan juga aparat, tetapi hal ini juga menjadi tanggung jawab kita seluruh masyarakat yang ingin menikmati pesta sepak bola dunia dengan aman, nyaman, dan penuh persaudaraan. Silakan pendengar, di kesempatan kali ini kami berikan kesempatan juga untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapan Anda di Dialog Sanggau Menyapa nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini saya juga akan mengundang Anda nanti untuk menyampaikan mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan begitu ya. Kita nanti akan mendengarkan bagaimana pembahasan kita tentang menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Nanti akan bersama Kasat Intelkam Polres Sanggau dan juga penggemar bola. Nanti akan berbincang-bincang bersama saya dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Antikong. Anda masih menyimak program selanjutnya dan Anda masih bersama kami di edisi hari ini.

0: Demikian pendengar opini publik edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau dan Entikong. Dan selanjutnya nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan saya di dialog hari ini, pendengar, terkait juga dengan menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Nanti Anda akan bersama AKP Suprianto, Kasat Intelkam Polres Sanggau, dan juga penggemar bola Kurnia Mahardika. Oh yeah. Anda juga bisa menyaksikan melalui channel YouTube di RRI Sanggau dan juga bisa mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Anda juga bisa bergabung nanti, pendengar, silakan untuk mengisi live chat kami di RRI Digital dan juga bisa mengisi kolom komentar kami di YouTube RRI Sanggau. Anda bersama kami di edisi hari ini, pendengar. Anda akan ikuti program selanjutnya di Indonesia Menyapa.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau dan Antikong. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami, para pecinta bola dan juga masyarakat yang ada di kota Sanggau dan sekitarnya. Pagi hari ini pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan perbincangan bersama dua narasumber nanti terkait juga dengan menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Karena Piala Dunia ini selalu menjadi peristiwa olahraga yang mampu menyatukan perhatian masyarakat dunia. Karena setiap 4 tahun sekali jutaan pasang mata tertuju pada pertandingan-pertandingan yang menghadirkan drama, baik itu emosi dan juga kebanggaan bagi para pendukung tim nasional masing-masing. Dan di Indonesia termasuk di Kabupaten Sanggau, euforia Piala Dunia menjadi momen yang dinanti oleh berbagai kalangan, mulai dari anak muda, komunitas sepak bola hingga masyarakat umum. Nah, seperti apa sebenarnya kita bisa menjaga euforia ini agar tetap kondusif dan bagaimana cara menjaganya? Kita nanti akan mendengarkan perbincangan saya bersama Kasat Intelkam Polres Sanggau, AKP Suprianto. Selamat pagi, Pak Suprianto. Apakah sudah bergabung? Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Ya, selamat pagi, Pak Suprianto. Apa kabar pagi ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, baik, Ibu. Sehat-sehat selalu.
0: Sehat selalu. Oke, terima kasih, Bapak. Dan selanjutnya ada salah satu penggemar bola di Sanggau ini. Ada Kurnia Mahardika. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat Cika. Pagi. Oke.
2: Apakah suara terdengar dengan jelas?
0: Ya, suaranya jelas banget pagi hari ini. Oke, baik, bicara soal menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia, pasti banyak sekali antusiasme masyarakat yang merupakan hal yang positif, karena mungkin banyak yang sudah merencanakan untuk nonton bareng, dan bagaimana Piala Dunia sebagai sarana mempererat kebersamaan. Saya ke Bapak Suprianto terlebih dahulu. Kalau bicara soal keamanan, Pak, bagaimana sebenarnya kondisi keamanan dan juga ketertiban masyarakat di Kabupaten Sanggau ini selama berlangsungnya ajang Piala Dunia?
1: Terima kasih, Ibu, untuk ya kita ketahui bersama untuk ajang Piala Dunia di Kabupaten Sanggau, euforia masyarakat untuk menonton secara umum Kamtibmas wilayah Sanggau dalam keadaan aman dan kondusif, Ibu. Hingga saat ini belum terdapat gangguan keamanan yang menonjol terkait pelaksanaan Piala Dunia. Antus masyarakat menyaksikan pertandingan sepak bola secara pribadi maupun melalui kegiatan nobar bareng di kafe ataupun di rumah ataupun di mana saja berlangsung dengan tertib. Namun demikian persanggo tetap meningkatkan kegiatan deteksi dini, ya, patroli dan monitoring guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat muncul selama berlangsungnya turnamen Piala Dunia.
0: Oke. Okay. Tapi apakah sudah terdapat, Pak, peningkatan aktivitas masyarakat pada malam hari selama perhelatan Piala Dunia, khususnya saat pertandingan berlangsung?
1: Terima kasih, Bu, untuk masyarakat yang cukup banyak pada peningkatan, khususnya yang di KPKP, ya, kalau untuk di pemukiman mungkin secara umum belum ada peningkatan, namun tetap kita monitor, kita patroli kegiatan tersebut, tetap ya sama-sama kita mengingatkan untuk kegiatan nobar tetap berjalan dengan aman dan kondusif itu.
0: Oke, okay. Berdasarkan pemetaan Polres Sanggau, Bapak, apakah gangguan Kamtibmas apa saja yang berpotensi meningkatkan selama musim Piala Dunia?
1: Untuk kita sepadi bersama, gangguan Kamtibmas antara tidak punya pencurian, Ibu, mungkin yang disasar itu rumah kosong karena ditinggal penghuni atau pemilik rumah untuk nobar di KP, yaitu kita antisipasi bersama terkait mungkin ada juga perkelahian akibat fanatik yang berlebihan yang mendukung panitia bola dan antara pendukung tim, mungkin gangguan tempat umum, penyalahgunaan minuman keras, nanti mungkin balap liar pulangnya atau berangkatnya, seperti serta potensi kebakaran akibat kelalaian pengguna peralatan listrik maupun kompor yang ditinggal di dalam rumahnya masing-masing, ya, saat menyala mungkin lupa, mungkin karena antusiasme ingin menonton, mungkin lupa untuk mematikan kompor dan sebagainya. Setelah itu, praktik judi bola juga menjadi salah satu kerawanan yang mendapat perhatian khusus dari pihak kami, khususnya kepolisian Polres Sanggau, Ibu, gitu.
0: Oke, okay. Baik. Tapi apakah Polres Sanggau juga telah mengidentifikasi, Pak, titik-titik lokasi yang menjadi pusat kegiatan nonton bareng masyarakat, Pak, di Sanggau?
1: Terima kasih, Bu, untuk kita identifikasi di beberapa titik di wilayah Persanggo, namun di selama kita nobar rata-rata di KPKP yang cukup besar, contoh 180 di samping Polres, lalu di Warkop 76 itu harus kita monitor terus Bu, karena ya mulai mendekati mau 16 besar mungkin kan, harus kita patuh terus Bu, itu mungkin Bu.
0: Baik, berarti beberapa titik yang udah dilakukan beberapa tahun lalu ya Pak ya, ini menjadi perhatian kembali gitu ya.
1: Siap Ibu, siap.
0: Baik, tapi gangguan apa Pak yang paling diwaspadai Polres Sanggau saat kegiatan nobar itu berlangsung, baik itu di tempat umum maupun di lingkungan pemukiman ini Pak? Karena kan bukan saja di kafe-kafe ataupun di mungkin di beberapa tempat, namun di pemukiman warga juga mungkin ada ya yang nonton bareng gitu di rumah.
1: Itu sama yang saya sampaikan tadi Bu, tetap kita gangguan kapnimas itu kita potensinya tetap ada, namun kita ingatkan ke dalam patroli kita yang menjalin rumah kosong tadi Bu, terus euforia berlebihan mendukung fanatik terkait yang dicintai timnya, gitu kan, mungkin balap liar pulangnya sering mungkin merayakan kemenangan, itu tetap kita atasi bersama-sama Ibu, sama perjudian sebenarnya Bu.
0: Wah, itu juga memicu gitu ya Pak ya?
1: Ya,
0: ya. Apalagi kalau tim-tim yang main itu adalah tim-tim fanatiknya gitu ya. Jadi kita juga harus waspada dengan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Pak Suprianto. Baik, terima kasih Pak Suprianto. Saya ke Bang Kurnia Mahardika ini sebagai penggemar bola. Kalau bicara soal bola, bagaimana sih sebenarnya Bang Kurnia ini melihat antusiasme pemuda di Kabupaten Sanggau dalam menyambut ajang Piala Dunia tahun ini?
2: Baik, kalau apa namanya dari teman-teman pemuda di wilayah Sanggau ini ya Kak, dalam beberapa hari telah dilaksanakan Piala Dunia ini, saya lihat pemuda-pemuda di Sanggau ini sangat antusias sekali dengan hadirnya Piala Dunia di tahun ini. Terlihat seperti di kafe-kafe itu mengadakan nobar, kemudian teman-teman pemuda juga ikut bergabung dalam nobar tersebut, meramaikan nobar tersebut, seperti itu Kak.
0: Kalau menurut Bang Kurnia, ini faktor apa sih yang membuat Piala Dunia itu selalu mendapat perhatian besar dari kalangan anak-anak muda ini?
2: Kalau faktor mungkin karena ini kan olahraga sepak bola ya, olahraga sepak bola itu kan apa banyak digandrungi di semua kalangan masyarakat ya Kak. Dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, kemudian kalangan masyarakat menengah ke atas itu semua itu menjadi penikmat sepak bola. Jadi itu yang mungkin salah satu dasar yang digandrunginya Piala Dunia tahun ini.
0: Tapi kalau lagi nobar kayak gitu ya, bukan hanya anak muda, tapi mungkin bapak-bapak juga ikut ya nonton ya, nimbrung ya.
2: Ya, pasti banyak juga, bapak-bapak juga gitu.
0: Tapi melihat dari beberapa hari terselenggaranya Piala Dunia itu, apakah sudah terasa nih euforianya di Kabupaten Sanggau ini dan juga Bang Kurnia sebagai pecinta bola nih?
2: Ya, sangat terasa Kak, seperti yang saya sampaikan tadi, itu terlihat pada apa rekan-rekan pemuda itu apa datang berbondong-bondong ke tempat-tempat nobar itu, di kafe-kafe mereka ingin merasakan euforia bersama daripada kita nonton pertandingan sendiri di kos, apa di kontrakan, apa di rumah itu apa vibes-nya itu kurang seru
0: ketika sendiri nontonnya ya.
2: Ketika ketika kita nonton bersama-sama itu kan vibes-nya kan itu kan
0: agak beda. Wah,
2: sangat ramai sekali kita bisa merasakan senangan itu gitu Kak.
0: Melihat kita flashback sedikit ya, melihat dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dan juga melihat dari tahun ini, apakah ada perubahan pola antusiasme pemuda terhadap Piala Dunia dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya? Kan ini kan baru 48 tim yang ikut ya, kalau kemarin-kemarin kan 30-an lebih gitu ya timnya.
2: Ya, kalau untuk edisi-edisi sebelumnya sih ya, apa namanya, edisi-edisi sebelumnya kan hanya 32 peserta kan, dan saat ini kan apa edisi tahun ini kan lebih banyak,
0: nambah lagi.
2: Lebih banyak lagi yaitu 48 peserta. Nah itu mungkin euforia yang dirasakan itu pertandingan semakin banyak ya Kak. Jadi wah, pertandingan semakin banyak.
0: Mepet ya pertandingannya ya.
2: Teman-teman itu jadi semakin sering datang ke tempat-tempat nobar itu, semakin sering berkumpul dengan teman-teman yang lain gitu.
0: Oke, kalau Bang Kurnia, timnya apa nih yang dijagoin?
2: Wah, kalau saya dari dulu sampai sekarang nggak akan pernah berubah itu timnas Inggris Kak.
0: Oh, timnas
2: semalam
0: Inggris.
2: Semalam habis, ya semalam gimana? Habis menang itu.
0: Oh, menang ya?
2: Habis menang, menang besar tuh.
0: Jangan sampai menanggung ya, jadi menang ya. Oke, berarti sudah ada perubahan pola antusiasme lah ya. Jadi dari anak-anak muda, mungkin para pecinta juga penggemar bola yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Tapi kalau melihat media sosial, sejauh mana sih sebenarnya media sosial berperan dalam meningkatkan semangat dan partisipasi pemuda selama perhelatan Piala Dunia? Apakah gencar banget tuh di sosial media ataupun ikut juga nimbrung mungkin posting-posting atau bagaimana?
2: Kalau di media sosial itu sudah pasti ya Kak, kan apa namanya, anak muda kan memang suka bermain media sosial ya. Nah, di media sosial itu juga saat ini sedang gencar-gencarnya dari istilahnya akun-akun yang membahas tentang sepak bola itu memberikan edukasi-edukasi tentang Piala Dunia di tahun ini. Nah, itu bisa menambah wawasan untuk teman-teman pemuda itu memahami Piala Dunia itu dari peserta, kemudian dari sejarah-sejarahnya. Nah, itu apa, dalam media sosial itu bisa menambah wawasan kepada kita generasi muda, generasi muda itu Kak.
0: Berarti gencar ya cari informasi terkait dengan Piala Dunia sekarang gitu ya. Oke, tapi bagaimana pengaruh keberhasilan tim-tim favorit dunia terhadap minat generasi muda untuk mengikuti perkembangan sepak bola hingga saat ini?
2: Untuk pengaruhnya ya Kak, pengaruhnya itu apa namanya, mungkin belum terlalu berpengaruh ya Kak. Soalnya kan ini kan baru beberapa pertandingan ya, baru pertandingan pertama lah istilahnya, masih match day pertama. Nah, itu mungkin teman-teman juga masih belum tahu tim-tim mana yang akan apa berkiprah lebih jauh di Piala Dunia tahun ini. Seperti itu Kak.
0: Oke, berarti pengaruhnya sebenarnya ada nih ya terhadap tim-tim favorit dunia, terhadap minat generasi muda untuk mengikuti perkembangan sepak bola. Namun sekarang karena baru-baru main ya di awal-awal pekan gitu ya, jadi para tim-tim yang menjagokan, mungkin para pecinta bola yang menjagokan tim favoritnya, tentu masih menunggu-nunggu nih ya. Mungkin timnya beda. Kalau Pak Kasat, timnya apa nih Pak? Senang juga bola Pak? Bapak langsung senang ketawa, senang.
1: Tapi sedikit-sedikit lah mengikuti.
0: Oh, kami.
1: Belanda Ibu.
0: Oh, Belanda. Wah, ini beda nih, beda tim ya. Jadi sama-sama mempunyai tim favorit, apalagi kalau sudah main ya Pak ya. Rasa euforianya sangat terasa sekali. Nah, tapi kalau berkaitan juga dengan keamanan ini Pak, apakah penyelenggara nobar di tempat umum juga perlu berkoordinasi Pak, ataupun melapor kepada pihak kepolisian juga Pak?
1: Nah, itu ketua kita sikapin bersama Bu. Harapan kami mereka berkoordinasi dengan kami Bu, biar keamanan terkait tempat-tempat yang disediakan untuk nobar, jadi kita bisa antisipasi jauh mana keadaan di lapangan di tempat nobar itu sendiri. Dan itu harus kita tekankan juga ke pengelola, jangan kalau kafe jangan menjual minuman keras dan sebagainya gitu Bu. Dan perjudian itu harus kita hindari bersama gitu. Itu peran serta juga dari pemilik kafe dan masyarakat. Ini itu mungkin area parkir dijaga betul-betul, melibatkan pihak keamanan kita, mungkin dengan tukang parkir juga, itu untuk mencegah jadinya hal yang tidak perlu kita inginkan gitu.
0: Oke, berarti selama beberapa hari ini ada nobar di beberapa tempat itu belum melapor atau bagaimana Pak?
1: Nah, itu antusias masyarakat atau pemilik kafe cenderung apa ya Bu, kurang lah proaktif dengan kami, tapi kami tetap melakukan langkah-langkah Bu, untuk monitor gitu loh, di mana-mana yang terdapat titik-titik untuk ramai menonton. Jadi kita tetap kita patroli gitu Bu, untuk antisipasi mencegah hal yang tidak kita inginkan gitu Bu.
0: Ya, seharusnya melapor ya Pak ya. Mungkin sekarang beberapa hari ini juga sudah ada beberapa tempat yang sudah menyelenggarakan nonton bareng gitu ya. Jadi seharusnya melaporkan. Jika ingin melapor Pak, bagaimana sih sebenarnya mekanismenya Pak?
1: sebenarnya ya jangan di apa ya kategori melapor, nanti kesannya seperti apa, cukup memberitahu pada kami
0: ya.
1: Nah, beritahu, nanti kami akan cek lokasinya seperti apa, kira-kira kapasitasnya tempat menampung berapa, akan seperti itu. Nah, kita himbau bersama-sama untuk mencegah yang tadi, jangan ada minuman keras di situ, lahan parkir dan pencucian seperti itu.
0: Berarti ada prosedur khusus nggak Pak kalau udah nobar-nobar seperti itu Pak? Apakah dilakukan dulu apa ya sterilisasi lah tempatnya atau bagaimana Pak?
1: Nggak, kita bukan sterilisasi dalam arti apa, cuma itu tadi Bu, kita ingatkan. Mari kita jaga
0: jarak. Ada himbauan gitu ya.
1: Himbauan, sama-sama kita menonton saatnya kita sebagai keamanan atau kepolisian dari Polres Dago mengedukasi kepada para penonton khususnya gitu.
0: Oke, apakah edukasinya juga langsung disampaikan ke masyarakat ataupun dari Polres Dago juga ada edukasi dari media sosial Pak hingga saat ini Pak?
1: Selama ini apa kita sampaikan sambil nonton bareng gitu Bu. Jadi jeda-jeda apa pertandingan kita kasih himbauan-himbauan terhadap masyarakat Bu yang menonton.
0: Oke, flashback di beberapa tahun sebelumnya Pak, apakah tahun ini juga ada strategi baru Pak yang dilakukan oleh Polres Sanggau terkait juga dengan Piala Dunia ini kan masyarakat juga sudah menyusun euforianya untuk bisa menikmati juga nonton bareng bersama masyarakat yang lain.
1: Kalau itu kami malah mengajak masyarakat, mari kita nonton sama-sama dengan Polres Bengkayang, Polres Sanggau Bu, maaf. Jadi kita bisa sambil ya bercengkrama sambil kita persepsikan kaptipas kepada masyarakat, kami mengadakan nonton nobar dari Polres Sanggau dan di Polsek Jajaran kita tekankan juga Bu untuk mengajak masyarakat di Polsek masing-masing untuk sama-sama ajak masyarakat untuk menonton, khususnya yang pencinta bola ataupun dari ormas ataupun dari apa mahasiswa ataupun dari pecinta mungkin motor atau silakan di kemas sedemikian rupa diajak nonton bola bersama dikasih apa ya pemahaman terkait hal yang tidak boleh melanggar. Nah, kita sama-sama mungkin apa tukar informasi ataupun apa istilahnya sharing atau di masyarakat itu sendiri ya, gitu seperti itu.
0: Berarti nontonnya harus aman, damai, kondusif gitu ya Pak ya, ya walaupun berbeda tim tadi, bangkurnya juga tadi Inggris, Bapak Belanda gitu ya. Nah melihat dari hal itu, bagaimana juga Polres Sanggau mengantisipasi potensi keributan ataupun konflik antar supporter Pak yang mendukung tim berbeda saat nobar berlangsung? Terkadang kan emosinya mulai tersulut tuh biasanya.
1: Jadi kita tetap kita himbau sama-sama biar berbeda apa yang pilihan atau beda fanatik, jangan sampai bersih tegang gitu. Namanya kita jaga seruputivitas terkait nonton bareng tersebut kan itu, kita jadikan ajang silaturahmi juga gitu Bu. Jangan sampai ada ya berkonflik lah intinya di tempat nobar ataupun di jalanan.
0: Oke, baik. Karena kan saya juga pernah melihat nobar itu seru banget gitu ya, di mana masyarakat juga punya tim-tim fanatiknya. Kalau Bang Kurnia melihat perbedaan tim itu, apakah juga harus apa ya, harus memberikan edukasi sesama penonton ataupun tadi mudah tersulut tuh dengan apa ya, mungkin gara-gara gol tim yang lain atau bagaimana Bang Kurnia?
2: Ya, kalau menurut saya itu apa ya, Kak? Kita harus apa? Harus mengubah mindset kita ya, Kak. Mindset kita saat tim kita kalah atau tim kita sedang diajak itu jangan merasa diri kita itu dina, jangan merasa seperti itu. Kita harus sadar bahwa kekalahan tim jagoan kita itu tidak berpengaruh apa-apa kepada value kita, kepada harga diri kita. Justru ketika malah kita istilahnya kita diejek, kita mengamuk, nah itu justru malah bisa menurunkan harga diri kita. Tapi kalau saat tim kita sedang terpuruk, tim kita sedang diejek, kita bisa menyikapinya dengan baik, kita bisa menyikapinya dengan positif, justru itu bisa meningkatkan harga diri kita. Nah selain itu juga gunakan energi fanatik itu apa ke menuju ke arah yang positif, misalkan apa namanya kita gunakan energi tersebut untuk kita mengupgrade diri menggunakan merchandise sesuai tim jagoan kita, kemudian kita membuat membuat apa poster-poster kecil tentang tim jagoan kita. Nah, itu kan nanti dilihat sama kawan-kawan yang lain, itu kan apa bisa meningkatkan fanatik kita terhadap tim tersebut melalui sisi positif seperti itu, Kak.
0: Oke. Ini kan kalau saya lihat jam-jamnya banyak di jam-jam malam gitu ya. Jam-jam 2, jam 3, ada yang pagi gitu ya. Nah, kalau menurut Bang Kurnia, bagaimana menilai budaya nonton bareng itu yang berkembang di kalangan pemuda saat ini? Apakah memang kelihatannya memang punya tim favorit ataupun cuma FOMO nih?
2: Nah, kalau apa namanya, kalau untuk seperti itu ada juga yang FOMO,
0: oh, ada juga yang FOMO.
2: Ya, ada juga yang ikut-ikutan ya.
0: Nah, ngantuk sana, ya.
2: Meskipun kebanyakan, kalau saat ini kebanyakan cewek-cewek ya, Kak. Mm-mm. Meskipun kurang paham tentang sepak bola, tapi
0: biar keren aja gitu.
2: Ada, ya, ada rame-rame di situ, nggak mau ketinggalan. Mereka meskipun nggak paham, ikut-ikutan datang ke tempat nobar, ikut-ikutan merasakan kebersamaan itu menonton pertandingan meskipun tidak paham lah.
0: Iya, betul. Berarti ada yang FOMO-FOMO juga gitu ya. Ya, yang penting juga, nonton aja, juga. Masuk sosial media nonton aja walaupun nahan ngantuk gitu ya. Oke. Kalau melihat dari hal ini, apa saja sih nilai positif yang dapat diperoleh para pemuda melalui kegiatan nobar Piala Dunia? Tapi kalau saya lihat juga para pemuda ada yang juga ya hanya ingin tahu aja itu Piala Dunia, tapi ada yang benar-benar mengikutinya. Nilai positif apa yang berkembang?
2: Kalau untuk sisi positif sih, yang pertama yaitu, kalau untuk nobar kan sisi positif yang pertama yaitu mungkin jiwa sosial kita kan pasti akan bertambah kan, kita apa ya istilahnya, kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, teman-teman beda beda apa namanya,
0: beda tim
2: seperti itu. Nah, untuk meningkatkan jiwa sosial kita, kemudian juga meningkatkan apa, misalkan tim kita sedang menang, nah kita kan tidak harus merayakan merayakan apa biar agar teman kita sampai terpuruk gitu loh, Kak.
0: Iya, betul.
2: Kita tetap merayakan masih dalam batasan. Jangan sampai kita merayakan secara berlebihan sehingga membuat teman kita yang beda tim itu menjadi terpuruk seperti itu.
0: Oh, oke. Baik. Tapi tadi melihat dari apa ya, memenang apa rasanya merasakan dirinya menang gitu ya, bukan timnya tapi dirinya yang menang. Nah, melihat dari hal tersebut, Pak Kasat, bagaimana juga dengan konvoi-konvoi berkendara yang sering juga terjadi usai pertandingan besar, dan bagaimana juga strategi Polres Sanggau juga dalam mengantisipasi konvoi yang berlebihan yang juga berpotensi mengganggu ketertiban umum ini, Pak?
1: Oke, terima kasih Ibu untuk antisipasi konvoi-konvoi yang berlebihan. Polres Sanggau menerapkan langkah preventif, Bu, berarti melalui patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta pengawasan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik-titik kumpul massa. Mungkin habis nonton, itu kita perlu kita antisipasi. Di kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan konvoi kendaraan secara berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban umum untuk membahayakan keselamatan dirinya sendiri, betul, dan orang lain. Begitu.
0: Berarti pernah kejadian nggak nih, Pak? Mungkin beberapa tahun lalu juga kejadian ini konvoi-konvoi terus langsung ada apa ya, keributan di jalan gitu, Pak?
1: Alhamdulillah selama nobar saat ini, Bu, belum ada kejadian ya. Untuk konvoi. Jadi harapan kami ya jangan sampai gitu. Makanya kita imbau bersama-sama, ingatkan mungkin pada keluarga kita juga kan, yang hobi bola, nonton bola, jangan sampai itu kejadian, karena di samping membahayakan dirinya sendiri juga pengguna jalan yang lain kan itu.
0: Oke. Okay. Tapi kalau melihat dari nonton bareng ini, Pak, ini kan jam-jamnya kan jam-jam pagi, jam-jam malam gitu. Ada batasan nggak nih? Mungkin anak-anak ke sekolah gitu ikut nimbrung, ataupun tadi ada cewek-cewek juga yang ikut nimbrung, ataupun anak-anak di bawah usia remaja gitu, Pak? Mungkin ada himbauan juga?
1: Kalau kami, Bu, sebenarnya yang kita himbau ya keluarganya masing-masing, karena kita gimana juga namanya himbauan kan itu, Bu. Karena ini fanatik juga bola, mungkin kan, apalagi anak-anak sekolah, harusnya dari diri kita sendiri atau orang tuanya yang benar-benar mengekrip anak-anaknya, diingatkan. Kalau belum mah diajak nonton bareng di rumah sebenarnya, Bu.
0: Iya, betul.
1: Jika hal yang tidak diinginkan, seperti itu, Bu.
0: Berarti sekarang zaman kan udah lebih modern ya, Pak ya. Sekarang juga sudah banyak mungkin smart TV yang bisa dipakai gitu ya untuk nonton gitu ya. Mungkin handphone banyak-banyak juga gitu cara untuk bisa menikmatinya di rumah ya tanpa mungkin harus keluar pada jam-jam karena kan pagi ya di jam 2, jam 3. Apalagi kalau dampaknya kepada seorang pekerja gitu ya. Besoknya kerja, nonton bola, ngantuk. Nah, jadi ngantuknya berakibat juga kepada mungkin para pengguna kendaraan ya Pak ya. Dia harus berhati-hati. Kalau melihat dari hal itu Pak, apakah juga ada himbauan Pak kepada masyarakat yang mendengarkan kita hari ini?
1: Yo, tetap kita himbau terkait hal tersebut. Maka kita ingatkan, boleh nonton tapi ingat besok kita masih ada aktivitas lain, bekerja, mungkin sekolah kan. Jangan

0: nonton ini ke pagi-pagi nih, besoknya harus kerja tuh gimana?
1: Ya kalau kalau apa ya, kalau sudah fanatik ketika tim kesayangan kita atau tim ya tim jago kita bermain, apa kita pasti menyempatkan waktu untuk menonton. Apa nanti setelah itu gimana kita menyiasatinya saat bekerja, apakah kita banyakin minum kopi atau seperti apa, nah menyiasati seperti itu kak.
0: Oh, ada caranya gitu ya. Oke, okay, ya, berarti sudah bisa memanage waktu lah ya. Jadi kalau mau nonton mungkin tidur dulu, gitu ya?
1: Iya benar kak. Sebelum jam pertandingan, misalkan main jam 3 kan, sejak jam 9 sampai jam 12 malam kan kita bisa istirahat dulu, kita bisa simpan tenaga dulu ya, seperti betul, itu. Betul.
0: Berarti Pak Kasat juga itu ya Pak, nunggu ya Pak ya. Ini selama apa nobar berlangsung juga harus kondusif, harus aman gitu ya.
2: Betul, betul.
0: Oke, jadi Pak Kasat juga biarpun nggak nonton tapi juga nunggu nih, nunggu masyarakat untuk sudah siap untuk selesai nontonnya pada hari ini gitu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kasat dan juga Bang Kurnia. Kita break dulu ya, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita pagi ini. Pendengar tetap bersama kami di Sanggau Menyapa.
3: Salah satu keterampilan paling berharga yang wajib Anda miliki dalam hidup adalah manajemen waktu yang efektif. Apabila Anda tidak mengelola waktu dengan baik, maka dapat dipastikan Anda tidak dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Tidak peduli siapa Anda, usia, pendapatan, jenis kelamin, ras, atau agama Anda, Anda memiliki jumlah waktu yang sama dengan orang lain. Tentunya ini bukan tentang berapa banyak waktu yang Anda miliki, namun tentang seberapa efektif Anda mengatur waktu.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala.

Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, masih di Sanggau Penyapa edisi hari ini. Masih bersama narasumber yang masih akan menjelaskan beberapa hal terkait juga dengan keamanan dan juga para penggemar bola untuk bisa menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Bicara soal media sosial, era digital membuat masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan Piala Dunia secara real time. Karena berbagai informasi, analis, dan juga komentar tersebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Namun demikian pendengar, media sosial juga menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran hoax, ujaran kebencian, maupun provokasi. Dan tidak sedikit konflik bermula dari unggahan yang bernada mengejek ataupun merendahkan pendukung tim lainnya. Nah, melihat dari hal ini, bagaimana masyarakat Sanggau perlu menunjukkan kedewasaan digital dengan cara memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kalau menurut Bang Kurnia, bagaimana Bang kalau melihat dari penggunaan media sosial? Karena kan sekarang banyak sekali informasi-informasi hoax dan juga ujaran kebencian maupun provokasi yang bisa masuk ke dalam apa ya mental seseorang begitu.
1: Kalau untuk penggunaan media sosial ya Kak, kita sebagai pemuda kita harus bisa menjadi filter atau penyaring dalam informasi tersebut. Kita jangan ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang buruk, berita-berita yang merendahkan sisi yang lain. Kemudian sebagai kita juga harus menjadi pemuda, itu juga harus menjadi peran sebagai penengah ya Kak. Misalkan ada konflik antara pendukung ini dengan pendukung ini di media sosial, kita sebagai pemuda harus bisa menjadi penengah agar konflik tersebut tidak berlanjut seperti itu Kak.
0: Oke, tapi kalau menurut Bang Kurnia, kapan dukungan terhadap tim sepak bola itu dapat dikategorikan sebagai fanatisme yang berlebihan?
1: Kalau untuk fanatisme yang berlebihan ya Kak, ya itu ketika kita sedang mengalami atau merasakan kemenangan, nah kita itu melakukan cyber atau mengejek ke tim yang mengalami kekalahan dengan berlebihan seperti itu Kak.
0: Oke, okay. Apalagi kalau tahu tuh tim musuhnya itu ya, tim musuhnya itu tim yang kalah gitu ya. Nah itu juga membuat seseorang yang punya tim fanatik gitu ya sudah mulai untuk mengujar kebencian di media sosial. Kalau melihat dari hal ini, bagaimana Pak Kasat melihat dunia digital ini kan sudah mulai sangat mudah didapatkan oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat juga perlu menunjukkan kedewasaan tadi Pak dengan tidak mudah apa ya menyebar hoax ataupun ujaran kebencian maupun provokasi Pak. Bagaimana menghindari juga penyebaran konten provokatif juga Pak ini Pak? Masih di mute Bapak? Maaf.
2: Maaf Ibu, ini mungkin zamannya memang zaman medsos Ibu kan. Jadi setiap orang baik muda tua tak laki-laki, perempuan udah bisa jadi wartawannya masing-masing kan
0: ya,
2: gitu.
0: Betul.
2: Itu harapan kami ya bijak bermain medsos kan itu. Ingatkan pada keluarga kita, saudara kita, anak kita, jangan sampai terjebak ataupun ya konten-konten yang kurang pas ya, kurang pas ataupun provokatif atau sebagainya yang bisa merugikan dirinya sendiri kan itu. Kan itu Ibu.
0: Oke, berarti tidak melakukan perundungan terhadap pendukung tim lain gitu ya Bang Kurnia ya? Oke, dan bagaimana kita bisa menjaga etika dalam berkomentar dan juga mengutamakan diskusi tadi yang sehat dan juga saling menghargai. Nah, bicara soal tadi Pak, karena kan ada juga keributan-keributan, ada juga praktek-praktek judi nih Pak. Seberapa besar sih sebenarnya melihat dari potensi praktek judi bola ini selama ajang Piala Dunia menurut hasil pemantauan Intel Kapolres Sanggau ini?
2: Terima kasih Bu. Sebenarnya kalau potensi judi Bu, bola aja cukup besar. Bukan judi bola aja, judi apa aja sebenarnya potensinya tetap cukup besar Bu di wilayah kita. Namun masyarakat tetap ya, terhadap pertandingan bola. Momentum ini sering kita manfaatkan oleh pihak tertentu untuk menawarkan taruhan kan gitu. Baik secara langsung maupun platform-platform yang digital, situs judol kan. Bocah tidak hanya melanggar hukum, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, kompleks sosial di keluarga mungkin kan, hingga memicu tidak benar lainnya kan itu. Nah, bisa pencurian, bisa apa kan itu namanya judi kalah kan itu. Karena itu persanggo terus melakukan pantauan dan menegakkan hukum terhadap segala bentuk aktivitas perjudian. Nah, itu. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin mengatur hal tersebut, ya harapannya lapor kepada kami.
0: Iya. Jadi jangan diam-diam ya Pak, ataupun mengikuti gitu ya malah.
2: Ya,
0: udah ya ceng aja gitu setengah gitu ya Pak, itu jangan sampai gitu ya. Tapi kalau melihat dari modus judi bola seperti apa sih Pak yang paling banyak ditemukan, baik itu secara konvensional maupun melalui platform online?
2: Ya, dicenderung di platform online bukannya. Nah, itu yang kita antisipasi. Kalau di platform online sebenarnya kami di untung kan pihak keamanan, jadi mudah deteknya, seperti itu Bu.
0: Oh, berarti ada cara deteksi ya Pak, ataupun menindak aktivitas judi bola? Oke, ada
2: pakai HP,
0: aplikasi gitu ya?
2: Aplikasi justru gampang deteknya.
0: Okay.
2: Kalau justru yang main di bawah tangan ibaratnya kan,
0: diam-diam aja
2: ya? Kita aturan, itu agak susah gitu.
0: Malah itu bisa dideteksi.
2: Harus peran serta masyarakat semuanya, tolong diawasi juga, ingatkan keluarganya. Kalau mengetahui hal tersebut terkait perjudian bola, ya segera himbau atau lapor ke kami, gitu, beritahu kami.
0: Okay. Berarti ada cara gitu ya untuk mendeteksi dan juga menindak aktivitas judi bola yang dilakukan melalui media sosial, baik itu aplikasi pesan instan ataupun situs daring. Nah, jadi hati-hati nih ya. Jadi sudah ada himbauan juga dari Polres Sanggau. Tapi ada ancaman pidana nggak Pak yang dapat dikenakan kepada pelaku judi bola berdasarkan peraturan pada undang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2: Ya tentunya pasti ada Bu, yaitu terkait ancaman hukumannya, itu berikan undang-undang nomor 1 tahun 2003 ya Bu, terbaru itu tidak pidana perjudian diatur dalam pasal 426 dan pasal 427 serta pasal 426 Buap mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, memberikan kesempatan, menyelenggarakan atau turut serta dalam usaha perjudian sebagai mata pencarian dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun kan, atau pidana denda paling banyak kategori 6 itu 2 miliar itu.
0: Wah, besar dendanya sekali, Pak.
2: Sedangkan pasal 427 gua mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara selama 3 tahun dan denda kurang lebih 50 juta. Ketentuan tersebut berlaku setiap seluruh bentuk perjudian termasuk judi bola yang dilakukan secara online maupun konvensional. Itu kita paham semuanya. Mungkin nanti kita bisa sering-sering kembali terkait hal tersebut. Itu harapan kami. Itu tadi. Ingatkan terkait keluarga dan saudara-saudara kita terkait jangan terjebak terkait judi apapun. Ya khususnya saat ini ya judi bola mungkin karena Piala Dunia seperti itu.
0: Oke, jadi menangnya cuma 500 ya Pak. Ini kalau dendanya sampai 2M gitu ya. Nah ini hati-hati gitu. Jangan sampai kita sudah apa ya? Jangan sampai kita juga pengen nyoba-nyoba gitu. Ini ada apa namanya? Ada hukumnya. Ini ada tindak pidananya. Jadi jangan sampai iya, jangan sampai masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya melakukan hal ini. Tapi kalau untuk Bang Kurnia mendengarkan tadi ini, jadi dari Pak Kasat ini ada apa ya? Denda yang cukup besar juga untuk yang judi-judi bola. Nah, ini kalau penggemar bola ini bagaimana melihat dari situasi tersebut?
1: Nah, apa namanya? Kalau untuk judi bola itu ya Kak, memang tidak bisa dipungkiri apa namanya dalam sepak bola itu pasti apa namanya, apalagi saat event Piala Dunia itu pasti banyak situs-situs yang menawarkan untuk apa ikut bermain
0: ya.
1: dalam judi tersebut karena banyaknya pertandingan, kemudian mungkin juga ada istilahnya ada sponsor atau influencer yang memberikan iming-iming kita bisa mendapatkan uang dengan sangat mudah melalui situs ini, melalui situs ini seperti itu Kak. Nah, kita sebagai pemuda jangan mudah tergiur, kita harus open minded yaitu apa namanya, semua itu yang ujungnya itu yang menang itu adalah bandar. Nah, kita harus tanamkan mindset tersebut.
0: Ya, betul. Hmm. Itu sering kita dengar gitu ya. Muter-muter aja, bandar aja yang menang gitu ya. Jarang kalau kita menang, katanya gitu ya, di podcast-podcast yang sudah kita dengarkan. Jadi masyarakat juga harus peduli ya. Masyarakat juga harus punya peran di sini ya, Pak Kasat ya. Bagaimana membantu kepolisian juga mencegah berkembangnya praktik judi bola di lingkungan sekitar. Jangan malah ikut. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Jadi tergiur pasang 10, menangnya 50 gitu ya. Jangan sampai ya. Jadi kita harus bersama-sama juga berperan, kita sebagai masyarakat juga dapat membantu kepolisian untuk mencegah berkembangnya praktik judi bola di lingkungan sekitar. Tapi apa yang sebaiknya dilakukan kita sebagai masyarakat apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian bola, baik yang dilakukan secara langsung maupun online? Jadi bisa menghubungi ya Pak ya, mungkin menghubungi pihak keamanan setempat atau bagaimana Pak?
2: Jadi terima kasih Bu untuk ya, kalau masyarakat mengetahui adanya praktek perjudi, harapan kami Bu, apabila masyarakat mengetahui betul kegiatan tersebut, baik langsung atau tidak langsung atau di media elektronik, agar segera melapor kepada mungkin dari Babin Katimas dulu di dekat, di Posek-Posek Bu, atau ke Persanggo, dengan melalui pelayanan kepolisian Bu, 110, itu cukup efektif.
0: 110,
2: jadi itu tanpa pulsa, bebas pulsa, jadi masyarakat bisa langsung melalui pulsa itu, pasti kami respon, nah segera kami tidak lanjutin gitu. Dan untuk membantu kami juga, itu jadi dimanapun masyarakat bisa mengadu, di mungkin di Posek mana, nanti larinya pasti ke kami, ke Polres, kalau 110, nanti pasti kita langsung kita cek, itu kita lanjuti. Itu peran masyarakat yang kami harapkan, dengan ya jangan apa ya, jangan ikut mendukung lah gitu, kegiatan itu kalau
0: malah melindungi ya Pak ya.
2: Kami.
0: Oke. Baik, menjelang dan juga selama berlangsungnya Piala Dunia, apa pesan dan juga himbauan Polres Sanggau kepada masyarakat Pak agar dapat menikmati pertandingan dengan aman, tertib serta terhindar dari pelanggaran hukum ini Pak? Silakan Pak Kasat.
2: Terima kasih Bu, pesan dari kami khususnya dari Polres Sanggau mengasih seluruh masyarakat untuk menjadikan Piala Dunia ini sebagai sarana hiburan kan, memperempat memperat satu rohmi kan, persaudaraan, dan meningkatkan sportivitas. Dukung tim favorit secara bijak dan tidak berlebihan dari perjudian, minuman keras, konvoi yang mengganggu tempat umum, serta segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan gangguan kamtipmas lainnya. Turban kami, mari bersama-sama menjaga keamanan timbar masing-masing, baik di lingkungan tempat sekitar, tempat nonton bola, kan itu. Meningkatkan kepedulian terhadap tetangga atau lingkungan serta lingkungan sekitar, ya jangan cuek kalau ada masalah apa. Nah, itu tadi harapan kami, segera lapor ke kami melalui layanan 110 kan itu. Tetap memastikan rumah dalam keadaan aman apabila ditinggal menonton nobar, ya. Jangan sampai kita nobar lalu rumah kita jadi hal yang tidak kita inginkan.
0: Betul.
2: Dengan demikian seluruh masyarakat dapat menikmati kemeriahan Piala Dunia dengan aman, nyaman, tertib dan kondusif khususnya di wilayah Kabupaten Sanggau. Itu harapan kami.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Kasat. Saya ke Bang Kurnia. Kalau menurut Bang Kurnia, bagaimana cara memanfaatkan momentum Piala Dunia ini untuk meningkatkan minat olahraga dan juga prestasi sepak bola di kalangan generasi muda Sanggau ini?
1: Untuk momentum Piala Dunia ini ya Kak, untuk agar bisa meningkatkan minat olahraga di wilayah Sanggau ini, mari kita jadikan ajang Piala Dunia ini, ajang permainan sepak bola ini, kita apa, kita jadikan motivasi untuk kita untuk kita bisa menaikkan kualitas kita dalam bermain sepak bola. Kita bayangkan apa namanya, kita bisa bertanding di ajang sebesar itu dan ditonton masyarakat di seluruh dunia, seperti itu Kak.
0: Oke, harapannya untuk ke depan bagaimana Bang Kurnia terhadap pemuda Sanggau agar tetap menjadikan sepak bola ini sebagai sarana persatuan, sportivitas juga pengembangan diri?
1: Untuk harapannya ya apa namanya, sepak bola itu kan memang kompetisi untuk memperebutkan kemenangan, tapi di sisi lain kita harus adopsi dari filosofi permainan sepak bola itu sendiri. Dalam sepak bola kan ada beberapa formasi, ada pemain bertahan, ada pemain tengah, ada pemain menyerang. Nah, kita adopsi dari filosofi sepak bola tersebut, meskipun berbeda-beda, kita harus tetap memiliki tujuan bersama, tujuan yang baik untuk menciptakan gol itu, untuk menciptakan kedamaian di wilayah Kabupaten Sanggau, seperti itu, Pak.
0: Oke, terima kasih Bang Kurnia dan juga Pak Kasat, terima kasih sudah bersama RRI Sanggau dan juga Entekong di kesempatan kali ini, sudah membahas bagaimana Piala Dunia ini adalah pesta olahraga yang membawa kegembiraan bagi jutaan orang termasuk masyarakat di Kabupaten Sanggau. Diharapkan antusiasme yang tinggi ini merupakan hal yang wajar dan patut diapresiasi, namun semangat tersebut harus diimbangi juga dengan kesadaran untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan sosial. Jadi kalau ada hal-hal yang mencurigakan ya Pak ya, bisa langsung menghubungi tadi 110 atau 100 Pak? 110 gitu ya. Nah, jadi kita sebagai masyarakat juga harus berperan aktif karena kita harus mengedepankan sportivitas dan juga menghormati perbedaan pilihan tim, bijak dalam menggunakan media sosial serta menjaga ketertiban selama berbagai kegiatan berlangsung. Nah, dengan demikian euforia Piala Dunia dapat menjadi sumber kebahagiaan bersama tanpa juga mengorbankan stabilitas dan juga kondusivitas daerah. Jadi habis ini nanti kita nonton bareng ya Pak ya. Nanti di Piala Dunia selanjutnya gitu ya, di mungkin di beberapa hari inilah, mungkin masuk 16 besar gitu ya, kita bisa nonton bareng bersama-sama masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Terima kasih, kita jumpa lagi edisi berikutnya ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Terima kasih, Bu.
0: Ya, demikian pendengar Sanggau Menyapa edisi hari ini bersama AKP Suprianto, Kasat Intelkam Polres Sanggau, dan juga Kurnia Mahardika, yaitu penggemar bola yang ada di Sanggau. Nanti kita jumpa lagi edisi berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang menyimak kami di Sanggau Menyapa dan tetap bersama kami di RRI Sanggau dan Entekong.
3: Pro 1 99,9 MHz RRI Entekong. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Oke, pendengar, demikianlah tadi sudah kita dengarkan bersama Sanggau Menyapa ya, yang topik yang diangkat begitu menarik sekali, pendengar. Menjaga Sanggau tetap kondusif di tengah euforia Piala Dunia. Tadi menghadirkan dua narasumber, ada Bapak AKP Suprianto, Kasat Intelkam Polres Sanggau. Narasumber kedua ada Kurnia Mahardika selaku penggemar bola. Dan tadi sudah dipandu rekan kami ya, rekan Sri Wahyuni. Dan pendengar, tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama ya, bahwasanya memang euforia sepak bola di Sanggau ini sangat meriah sekali ya pendengar. Dan juga kita harapkan dari euforia tersebut diharapkan juga suasana tetap selalu kondusif, aman, terkendali. Dan juga pendengar, jika kita ingin nobar ya pendengar, pastikan suasananya tetap berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan pastinya semuanya tetap aman, terkendali. Dan misalnya ingin selebrasi, misalnya tim-tim kesukaannya nyetak gol atau menang ya, selebrasi sewajarnya saja ya pendengar, tanpa harus membuat suasana gaduh. Dan pendengar, untuk selanjutnya di pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Entekong pagi ini ke ruang dengar Anda. Musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk saat ini cuaca di wilayah perbatasan masih tampak berawan ya. Dan juga sepertinya kalau melihat ke langit itu, awan biru udah mulai kelihatan ya pendengar. Dan itu artinya juga semoga suasana di hari ini ya, pastinya untuk cuaca mendukung ya untuk setiap aktivitas kita. Dan pendengar, tetap semangat apapun aktivitasnya, jangan lupa berdoa ya pastinya, dan yang tidak kalah penting juga untuk menjaga pola makan dan pola kesehatan. Pendengar, tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa blackout di Pulau Sumatera sengaja direkayasa, tujuannya memuluskan penyelundupan bahan baku nuklir bernilai triliunan rupiah di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Faktanya klaim blackout di Pulau Sumatera tersebut itu adalah hoax atau berita bohong ya pendengar. Dilansir dari Tempo.co, hasil investigasi Badan Reserse Kriminal Polri atau Bareskrim memastikan tak ada unsur kesengajaan atau sabotase dalam peristiwa padamnya listrik atau blackout di sejumlah wilayah di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 lalu. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo dalam keterangan resminya mengatakan pemadaman listrik massal di Sumatera pada Jumat 22 Mei 2026 sejak pukul 18.44 waktu Indonesia Barat disebabkan oleh cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Pulau Sumatera. Sejumlah provinsi yang terdampak antara lain Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi. Informasi Cek Fakta ini pendengar bisa Anda cek di situs resmi komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1
5: 99,9 MHz RRI Ntkong.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Meja Siar. Masih ditemani saya Ahmad Faizal ya, pendengar di Intikong pagi ini. Dan cuaca di wilayah perbatasan pendengar pada pagi hari ini terpantau sinar matahari sudah mulai bersinar ya pendengar, dan pastinya dengan semangat kita juga yang tetap selalu bersinar dan menyala di pagi hari ini. Pendengar, menghadapi musim kemarau tahun ini, Polsek Sekayam terus memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla melalui edukasi langsung kepada masyarakat sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kegiatan sosialisasi digelar di Desa Sungai Tekam, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Sekayam, AKP Sutikno, untuk kegiatan pencegahan karhutla sejak dini diterjunkan personel polisi langsung ke wilayah Babin Kamtibmas bertugas. Terdapat 10 desa yang menjadi daerah sasaran untuk kegiatan sosialisasi bahaya dan pencegahan karhutla saat musim kemarau. Pendengar, pada kegiatan tersebut, warga diberikan pemahaman mengenai risiko pembakaran lahan yang dapat memicu kebakaran meluas, terutama saat kondisi cuaca kering. Masyarakat juga diajak menerapkan metode pengelolaan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan guna mengurangi risiko terjadinya kebakaran. Selain itu, pendengar, lanjut Kapolsek, sebagai bagian dari strategi pencegahan, personel Polsek Sekayam turut memasang banner bertuliskan Stop Karhutla di sejumlah lokasi strategis. Media sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan dan menghindari praktik pembakaran lahan. Menurutnya, pencegahan menjadi langkah paling efektif dalam mengurangi potensi karhutla dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi. Dikatakan, kesadaran masyarakat menjadi faktor utama dalam menjaga wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pendengar, informasi ini selengkapnya bisa Anda cek di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, kami harapkan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 99,9 MHz.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas, tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
1: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Kembali kami ketengahkan informasi ke ruang dengar Anda. Ungkapan rasa syukur merupakan salah satu bentuk ibadah yang mencerminkan pengakuan seorang hamba atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur tidak hanya diwujudkan melalui ucapan, tetapi juga melalui sikap dan perbuatan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bonti, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, Bambang Hermanto, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kaya dan Maha Berkuasa atas seluruh alam semesta. Menurutnya, perintah bersyukur bukanlah untuk menambah kemuliaan Allah, melainkan demi kebaikan manusia itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa perintah bersyukur telah ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan bahwa apabila manusia bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepadanya. Sebaliknya, jika mengingkari nikmat Allah atau kufur nikmat, maka azab Allah sangatlah pedih. Informasi ini pendengar selengkapnya bisa Anda baca di situs resmi kami di rri.co.id.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi. Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses

Pendengar, pukul 9 lebihnya 56 menit waktu Indonesia Barat, dan tibalah kita pendengar di penghujung kebersamaan bersama kerabat kerja yang bertugas di Litas Antikong pagi. Edisi hari ini pendengar, hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Pendengar, terima kasih atas segala atensi dan partisipasi para pendengar, dan untuk selanjutnya di pukul 10 hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda relay ke Pro 1 RRI Sanggau dalam program Lintas Sanggau Siang, Lintas Sanggau Sore, dan Lintas Sanggau Malam. Dan pendengar, Anda juga boleh bergabung nanti di nomor telepon Sanggau ya, untuk bergabung di program interaktif ya, di antaranya Ragam Budaya, kemudian juga Pro Dangdut, dan juga Sapa Malam. Dan kepada pendengar, saya Ahmad Faizal di meja siar pamit dari ruang dengar Anda. Kita bersua kembali di hari mendatang. Dan pastinya juga pendengar, saya mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kalimat dan salah kata. Dan selamat pagi, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Anda kali ini ditemani tim Sanggau siang ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Natasha Idila bersama Anda. Kami akan hadirkan sejumlah informasi-informasi terkini khususnya untuk Anda yang terus mendengarkan kami di 97 MHz. Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini.

0: Peringatan selanjutnya kami akan ajak Anda, kita akan mengikuti podcast ya. Podcast yang akan kami hadirkan ini bertema tentang Kemnaker RI, podcast kerjasama RRI dengan LKBN Antara yang akan kita hadirkan ke tengah ruang dengar Anda.
1: Tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan, ya tidak ada no meaning sebenarnya, gitu ya. Hanya menimbulkan keresahan, gitu ya. Ya kalau fair ya kompetensi menjadi basisnya, gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan, ya ada yang jam kerjanya lebih, gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan,
2: ya.
1: Kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suanti, jadi sifatnya masih kualitatif. Saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya, ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya senang banget karena akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua terkait dengan ketenaga kerjaan, termasuk juga program yang lagi diunggulkan sama pemerintah terkait hal ini, yaitu ada program magang nasional dan juga program pelatihan vokasi nasional. Pertanyaan-pertanyaan itu kita akan jawab bersama dengan narasumber di episode kali ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yasirly. Prof. Yasirly, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Suanti. Gimana kabarnya?
2: Saya juga baik dan tentunya sangat senang dan berterima kasih sudah diperkenankan untuk bisa ngobrol sama Prof. Dan di kantor yang menyenangkan ini gitu ya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kalau kita bisa ngobrol Prof. Tapi sebelum lebih banyak terkait substansi itu, saya mungkin mau tanya dulu, ini mungkin Prof juga bisa share ke Sobat Antara kegiatan yang belakangan dilakukan terkait tugas-tugas untuk meningkatkan ketenaga kerjaan kita supaya lebih baik lagi. Apa sih Prof, boleh di-share mungkin?
1: Jadi kami di Kemnaker, kita punya Balai Latihan Kerja, atau namanya yang sekarang agak keren itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya agak susah nih, BPVP. Ya, selama ini di balai-balai kita, ya total itu ada 33 balai. Ya, ada yang besar, balai besar, ada yang kemudian ukuran sedang. Ini di luar balai miliknya pemerintah daerah, sudah dilaksanakan pelatihan-pelatihan vokasi sebenarnya. Pelatihan bengkel, mekanik, kemudian elektronika, barista, hospitality, itu sudah selama ini. Nah, tapi kami melihat akses informasinya belum begitu optimal, belum banyak yang tahu, dan kurikulumnya juga perlu kita update. Nah, sesudah kita tahun lalu, alhamdulillah, ini dukungan dari Pak Presiden juga, kita punya program magang nasional 100.000. Segmennya adalah lulusan perguruan tinggi D1, D2, D3 dan S1. Kemudian kita melihat bagaimana dengan adik-adik kita lulusan SMA dan SMK sederajat. Mereka juga mungkin, dan saya yakin, perlu juga perhatian khusus. Maka kita kemudian membuat sebuah program khusus buat mereka, pelatihan vokasi. Tadi mereka bisa pelatihan bengkel, mekanik, ya tidak harus lulusan SMK, SMA juga bisa. Bahkan yang lulusan SMK sendiri kan belum tentu mereka dapat sertifikat, gitu ya, kompetensi tersebut saat mereka lulus. Sehingga kita launching batch pertama 20.000 orang, ya kuotanya, ya ini sedang bergerak terus, alhamdulillah. Ya biasanya memang Mbak Suanti baru launching itu belum begitu masif gitu ya. Nanti kita buka batch 2, batch 3 baru seperti magang ya. Kuotanya 100 yang mendaftar lebih dari 4 kuotanya 100.000 yang daftar lebih dari 400.000.
2: 4 kali lipatnya, 4 kali ya lipat, Prof.
1: Lebih. Nah, jadi balik lagi sini, program pelatihan vokasi nasional ini adalah program baru yang kita launching ya. Kita ingin pelatihan untuk adik-adik kita lulusan SMA dan SMK ini terintegrasi secara masif, nasional, terkelola. Dan kita khususkan bagi mereka yang lulus, ya tentu ada batas ya, dalam 3 tahun terakhir lah, gitu ya.
2: Tapi untuk ini kan berupa pelatihan, begitu ya. Kemudian nanti apa yang bakal mereka dapatkan? Tentu saja selain skill tadi ya, Prof, apalagi yang bakal mereka dapatkan, kemudian nanti kesempatan penempatan kerjanya akan jugakah dibantu fasilitasi atau kayak apa?
1: Ya, jadi memang yang perlu saya sampaikan, yang pertama pelatihan vokasi itu khas ya. Jadi pelatihan vokasi di Kemnaker itu benar-benar orangnya itu hands on.
2: Oke.
1: Terlatih dan dapat sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya, Mbak Suwanti bisa bayangkan ada pelatihannya sampai 3 bulan. Ada yang 4 bulan.
2: Yeah.
1: Untuk pengelasan welding itu bisa sampai 4 bulan. Jadi melatih tiap hari di balai sampai dia benar-benar expert, dan ketika dia expert itu dicari oleh perusahaan.
2: Oke.
1: Okay. Ya, dalam dan luar negeri. Nah, ini yang pelatihan vokasi. Jadi bukan pelatihan yang cuma 2 jam online atau 1 hari online, enggak. Ya, ini adalah pelatihan yang memang hands on.
2: Intensif,
1: gitu. Intensif, gitu ya. Mereka sampai praktek, diuji, dan itu harus dilaksanakan di balai.
2: Oke. Okay. Nah,
1: fasilitas yang lain, mereka kita berikan uang saku, ya. Tentu kemudian modul-modul pelatihan, dan kita juga berikan asuransi, ya, jaminan untuk kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, di ujung nanti mereka dapat sertifikat. Ya, dan kita memang apakah ada garansi mereka yang ikut pelatihan kemudian bisa bekerja? Ya, tidak ada garansi, tapi kans mereka untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Yang kedua, balai-balai kami itu sudah punya jejaring dengan industri setempat. Nah, nanti saya yakin ketika pilihan-pilihan lebih banyak dan mereka punya sertifikat, tentu menurut saya ini juga menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan ya, ketika kita ingin merekrut tentu akan, oh ini loh yang selama ini kami cari, ternyata mereka sudah punya sertifikat, sudah teruji kompetensinya, dan seterusnya.
2: Artinya ini memang jadi upaya dari pemerintah gitu, Prof Menya, untuk meningkatkan skill masyarakat kita, jadi supaya punya peluang yang lebih tinggi gitu ya nantinya dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan.
1: Okay. Dalam dan luar negeri.
2: Dalam dan luar negeri, bahkan ditargetkannya kayak gitu ya, Prof.
1: Yes.
2: Ya. Oke, kalau begitu kita juga bisa ngobrol terkait program magang nasional. Ini tujuannya kan kurang lebih mirip gitu ya, Prof. Ya. Untuk memfasilitasi begitu. Cuman magang ini diperuntukkan bagi mereka yang berada di universitas, perguruan tinggi, gitu ya. Kemudian tadi disebutkan targetnya 100.000, tapi di 2025 ketika sudah dibuka ini 400.000, Prof, yang mendaftar. Oh, oke. Okay. Kemudian yang terfasilitasi di program ini ada berapa banyak, dan ini kan sudah berjalan 1 tahun, gitu ya. Adakah evaluasi-evaluasi yang didapat nih dari perjalanan kemarin 1 tahun?
1: Jadi satu hal memang, mungkin saya sedikit balik ya. Kalau pelatihan vokasi nasional itu mereka kami latih. Magang, ya, bukan kami yang melatih, kita titipkan ke perusahaan. Jadi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang cara kerja, dunia kerja, real, dan seterusnya. Okay. Gitu ya. Jadi ini memang dua program, esensinya sama, untuk mempersiapkan mereka lebih baik untuk siap lebih bekerja, gitu ya. Targetnya berbeda, gitu ya. Dan kita lakukan evaluasi terus, ya. Jadi kami satu, kita punya channel ya bersama untuk kemudian mereka bisa menyampaikan ya ada isu apa.
2: Ya, dari pemagangnya dan perusahaan
1: dan
2: juga.
1: Dan dari perusahaan.
2: Oke. Okay.
1: Ya, kita zaman era sosial media sekarang itu sangat mudah.
2: Serba transparan dan terbuka.
1: Gitu ya. Dan kita memberikan peringatan kepada beberapa perusahaan. Ya, ada yang jam kerjanya lebih gitu ya. Dari seharusnya ini magang loh, kita ingatkan. Ya, kita kasih peringatan dan seterusnya. Dan evaluasi memang karena ini masih berjalan, Mbak Suwanti. Jadi sifatnya masih kualitatif. Ya, saya sempatkan, tidak hanya saya, jajaran kami ya. Ada wamen, ada sekjen, untuk melakukan peninjauan langsung. Dan alhamdulillah ya, respons dari peserta magang bagus, itu bisa lihat di IG saya ya. Kemudian respons dari perusahaan juga positif,
2: yeah.
1: Mereka mendapatkan manfaat gitu ya. Dan yang menarik, beberapa minggu yang lalu saya datang ke sebuah perusahaan di Batam, ya, di sebuah perusahaan apa proses kimia, merekrut 44 orang peserta magang, baru berjalan 3 bulan mereka sudah merekrut 13 orang.
2: Oke, okay, dari ya, 40.
1: Dari 44 tersebut. Gitu ya. Saya tanya, kenapa direkrut? Ya, daripada selesai magang diambil sama perusahaan lain, kata dia. Dan we kami ambil. Ya buat apa kami sudah melatih sekian lama? Itu contoh. Walaupun sekali lagi saya sampaikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk merekrut. Tapi kami yakin ketika 6 bulan mereka sudah menseleksi, ini mereka menseleksi loh, bukan kami yang menempatkan loh. Ya. Jadi 100.000 itu dipilih oleh masing-masing perusahaan. Ada yang sampai kemudian perbandingan rasio itu 1:100. Jadi perusahaan mendapatkan kandidat terbaik juga. Ya, kemudian 6 bulan dibina oleh perusahaan, mereka memberikan value bagi perusahaan. Menurut saya kalau perusahaan tersebut butuh ya pekerja, kandidat pertamanya pasti mereka akan lihat dari peserta magang.
2: Oke. Ya. Jadi memang lagi-lagi ya, ini adalah upaya untuk melakukan match gitu ya, kebutuhan dan juga supply gitu yang bisa diberikan sama tenaga kerja kita. Kemudian kalau bicara terkait jurusannya, untuk program magang nasional ini Prof. Men, karena kan kita bicara di zaman tadi serba terbuka, kemudian serba digital juga ya, belum lagi ada potensi ancaman begitu dari AI dan segala macam gitu ya. Sebetulnya terkait dengan magang ini, adakah yang memang menjadi unggulan atau diprioritaskan sama pemerintah gitu ya?
1: Dan memang ternyata ya, digitalisasi ini kan menjadi disrupsi saat ini Mbak Santi ya. Nah, terkait dengan AI itu beda gitu ya. Saya sebagai menteri, kita juga punya kemitraan dengan Apindo, dengan Kadin, gitu ya. Kami melihat teman-teman di industri atau perusahaan inilah yang harus melakukan antisipasi lebih awal terkait dengan AI. Dan kita mendorong, kita memfasilitasi terbentuknya community of practices. Ya, jadi teman-teman, ayo kolaborasi dong sesama perusahaan. Kami fasilitasi. Ya, bagaimana AI ini sebagai tools bisa membantu ya teman-teman semua dalam peningkatan produktivitas, daya saing, jangan sampai kemudian mereka terdisrupsi dengan AI. Dan kami sadar ya, dan kita terus mengingatkan dan kita terus membangun forum-forum juga gitu ya, bagaimana kemudian mereka bisa bersinergi, karena ini harus ditanggapi sebagai suatu isu bersama ya perusahaan ya dan pemerintah.
2: Di tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jangan ada diskriminasi gitu ya dalam rekrutmen pekerjaan. Mungkin ini juga termasuk dari salah satu isu ketenagakerjaan kita. Karena sempat di media sosial mungkin Prof. Men aware juga kali ya, banyak orang yang mengeluhkan kenapa harus maksimal usia 25 gitu. Memang kalau usia 26 nggak butuh kerjaan, misalnya seperti itu. Ketika ada diskriminasi dari perekrutan sampai di pekerjaan sendiri. Ini hal apa sih yang dilakukan sama pemerintah supaya tidak ada lagi diskriminasi semacam ini, selain tentunya tadi mengeluarkan adanya surat edaran begitu ya Prof ya?
1: Memang bisa jadi ada beberapa perusahaan yang memang dia membutuhkan usia tertentu. Tapi ini tidak bisa digeneralisasi gitu ya. Dan kita juga sama tadi. Ya, tidak boleh ada kemudian diskriminasi dari segi usia yang tidak relevan ya, tidak ada no meaning sebenarnya gitu ya, hanya menimbulkan keresahan gitu ya. Ya kalau fair ya, kompetensi menjadi basisnya gitu ya. Dan kalau Anda mencari solusinya, jadi kami tidak hanya kemudian sifatnya normatif ya, ini loh ya, kita sudah punya ekosistem membangun kompetensi di Indonesia. Ada balai, ada sertifikasi, ada BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang memang dibentuk oleh pemerintah. Dan saya masih optimis dan saya masih bangga gitu ya dengan BNSP, karena memang sampai sekarang sertifikat BNSP itu sebagai sesuatu yang diakui begitu ya, dari segi kualitasnya untuk bisa dipakai
2: dan pegangan
1: gitu ya, dan diakui oleh industri.
2: Oke, masih bicara terkait anti diskriminasi di dunia kerja ini, Prof. Men, kita juga bicara soal kesempatan kerja untuk teman-teman kelompok disabilitas misalnya. Belakangan juga kan ada 1-2 kasus yang lumayan ramai diperbincangkan gitu ya, viral, bahwa ada disabilitas yang diterima kerja di satu perusahaan besar nasional begitu ya. Dan ini ketika viral tentu saja ini membuat hati hangat kayaknya gitu ya, karena teman-teman dari kelompok disabilitas juga bisa mendapatkan satu kesempatan yang sama gitu, kerjaannya sama. Untuk hal ini seperti apa? Mungkin adakah regulasi yang memang dipertajam gitu ya, supaya kesempatannya terus sama dan meningkat, atau kayak gimana, Prof?
1: Jadi saya menyebut disabilitas ini difabel, Mbak Suhanti.
2: Oke.
1: Difabel ini different ability. Jadi bukan mereka itu disability, tapi different ability.
2: Bukan tidak bisa, tapi berbeda.
1: Berbeda, memiliki ability yang berbeda. Regulasi sudah ada, jadi artinya mewajibkan perusahaan swasta untuk merekrut 1% dari karyawan itu adalah disabilitas. Tapi saya sadar bahwa isunya bukan regulasi. Banyak perusahaan itu mau merekrut teman-teman difabel, tapi mereka ragu gitu ya. Cocoknya untuk pekerjaan apa? Di mana kami bisa mendapatkan? Ya, mereka kan tentu berhak juga. Mereka merekrut difabel itu memberikan value buat perusahaan. Di sinilah pemerintah harus hadir. Sehingga saya punya kotak kosong, satu kotak. Ya, yang awalnya direktur penempatan tenaga kerja luar negeri kosong. Ya, Mbak Suanti bayangkan, langsung saya katakan saya ganti namanya menjadi direktur penempatan tenaga kerja disabilitas. Ya, jadi ini upaya serius saya. Dan sekarang insya Allah tahun ini kita sedang membangun pusat pelatihan ya, disabilitas atau difabel vokasi.
2: Oke.
1: Ya, kita akan bangun.
2: Jadi bebas secara khusus begitu ya, para pesertanya. Khusus,
1: ya, karena tadi kita sadar bahwa industri itu mau merekrut, tapi tadi ya, dari mana kami bisa dapat? Mereka bisa apa? Ya, kami yang harus turun tangan. Dan kita akan buat pelatihannya itu, pusat pelatihannya itu di tahun ini Bandung dan Bekasi, insya Allah.
2: Akan berfokus di bidang tertentu nggak sih?
1: Kita fokus ke difabel, yang pertama tunanetra, dan low vision, yang kedua tunarungu, ya, kemudian yang ketiga tunadaksa, gitu ya. Ini tiga fokus, ya. Nah, ini banyak variasi sebenarnya. Jadi teman-teman difabel ini banyak, inilah range-nya, gitu ya. Dan yang terakhir, kalau lihat sekarang kan termasuk Down syndrome ya. Ini sudah ada kafe khusus buat mereka.
2: Betul. Saya melihat postingan Prof. Men begitu ya, ketika mengunjungi teman-teman barista Down syndrome. Karena sebelumnya podcast Antara juga pernah mengundang Prof. Barista Down syndrome tersebut. Begitu kita ngobrol mengenai banyak hal, termasuk bagaimana keinginan mereka, dia ketika nanti sudah bisa lebih mandiri lagi gitu ya, untuk bisa bekerja sebagaimana yang mereka inginkan, seperti orang-orang atau teman-teman lainnya begitu ya. Tapi dari hal ini mungkin Prof juga bisa share di sini, dari pengalaman bertemu dengan misalnya teman-teman disabilitas di lapangan begitu ya, yang tengah melakukan pekerjaan ini, seperti apa sih dari segi kemampuan saja misalnya kita bisa bicara.
1: Jadi tadi saya expertise-nya itu human factors ya. Jadi saya kan dosen di ITB. Bidang saya itu teknik industri spesifik tentang faktor manusia. Jadi memang the way saya melihat manusia mungkin agak berbeda. Makanya tadi saya bahasanya kan different ability. Manusia pasti punya potensi. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya. Nah, dan ini memang perlu didukung oleh research ya. Ternyata teman-teman adik-adik kita, yang Down syndrome ini untuk pekerjaan-pekerjaan rutin dalam batas tertentu mereka bisa. Nah, ini kita bisa arahkan ke situ gitu ya. Karena regulasi kita, Mbak Suanti, ya, amanat undang-undang pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya, inilah amanah yang harus kami tunaikan, gitu ya. Dan teman-teman difabel, ya, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Itu yang kita sebut dengan inklusif ya.
2: Betul, betul. Saya setuju banget terkait dengan inklusivitas kita ya di dunia ketenagakerjaan ini, Prof. Men. Tapi kemudian ketika kita bicara soal ketenagakerjaan secara umum begitu ya, pasar kerja di tanah air, boleh ya kita ngobrol terkait pasar kerja. Di 2025, laporan yang disampaikan sama pemerintah adalah trennya positif alias meningkat begitu ya. Tapi kemudian kalau kita bicara di lapangan, apakah memang laporan yang didapat sama Prof. Men ini sejalan dengan laporan tersebut, atau mungkin ada hal yang berbeda nih? Misalnya saja ada keluhan terkait sulitnya pasar kerja saat ini begitu. Sampai ada tadi kita bicara terkait dengan job hugging, artinya bertahan dulu gitu ya di pekerjaan yang saat ini karena ingin misalnya berpindah pekerjaan agak kesulitan nih gitu. Pasar kerjanya disebut-sebut sedang mengalami apa ya? Agak sulit gitu ya kita bicaranya. Gimana tanggapan Prof. Men terkait hal ini?
1: Iya, yang pertama kondisi global ya. Jadi tidak hanya Indonesia. Kalau Indonesia kan pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu 5%, global itu 3%.
2: Okay.
1: Tambah sekarang konflik Timur Tengah, ini memang kondisi memang sedang tidak mudah. Ya. Itu kita maklum yang pertama. Yang kedua tentu basis data. Gitu ya. Kalau tingkat pengangguran dari surveinya BPS, survei Sakernas, itu turun dari 4,91 turun menjadi 4,74. Gitu ya, data dan data dari Kementerian Investasi dan Penanaman Modal tahun lalu untuk pekerja formal hampir 2 juta gitu ya, dan seterusnya. Jadi data ada, tapi saya tentu tidak menafikan ketika sekarang era sosial media macam-macam gitu ya, masyarakat dengan mudahnya untuk menyampaikan begini gitu ya, sehingga itu kemudian menjadi penyeimbang terkait ya, dibandingkan dengan data yang kita peroleh. Tapi anyway, menurut saya ya kita terus harus ya tadi mendapatkan kesempatan kerja, kemudian penghidupan yang layak, itu tugas pemerintah.
2: Mungkin termasuk kita bisa bicara dengan ini kasusnya sebetulnya dari satu orang, tapi kemudian ini jadi ramai dan mungkin jadi diskursus yang okay, Prof. Men, terkait dengan misalnya saja lulusan perguruan tinggi di luar negeri begitu, lulusan S2, kemudian S3 yang mendapatkan beasiswa dari dalam negeri dan diminta untuk kembali pulang ke tanah air, membangun satu ekosistem yang lebih baik lagi gitu ya untuk masa depan kita. Namun ternyata ada juga yang lagi-lagi misalnya lewat media sosial mengeluhkan bahwa tapi ketika pulang lapangan pekerjaannya juga agak kesulitan didapatkan nih gitu dibanding ketika menetap di negara atau di luar negeri tempatnya menuntut ilmu gitu ya, S2, S3 dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini seperti apa tanggapan Prof. Men gitu ya, karena ini juga semestinya bisa jadi diskursus yang menciptakan lagi kesempatan kerja yang lebih baik begitu ke depannya, Prof. Men.
1: Iya, saya melihat yang dilakukan pemerintah sekarang sudah cukup baik ya. Yang saya dengar adalah sudah mulai lebih selektif ya terkait dengan pengiriman mahasiswa ke luar negeri LPDP. Jadi yang kami butuhkan adalah untuk program studi A, B, C, D yang diyakinkan, yang diyakini ketika mereka balik mereka bisa berkarya untuk bangsa. Menurut saya itu satu solusi yang bagus gitu ya. Mungkin selama ini atau yang beberapa case ya mengambil program studi S2 S3 ya mungkin terlalu spesifik atau kemudian belum kemudian benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri, akhirnya kemudian ketika pulang bingung mungkin gitu ya. Ya, atau memang belum juga mempersiapkan diri. Saya kan juga 5 tahun setengah saya di Amerika. Tapi saya udah jadi dosen ya. Tapi beberapa teman itu sebelum pulang ya mereka menyiapkan kira-kira nanti mereka akan akan berkarir, berkarya di mana di Indonesia. Nah, mungkin program seperti itu nanti kita ya kita bisa ya, create juga nanti dengan LPDP gitu ya.
2: Oke, artinya memang mempersiapkan kesempatan kerja begitu ya bagi program-program prodi yang diambil gitu ya oleh para mahasiswa S2, S3 ini gitu ya Prof ya. Dan kemudian kalau juga bicara masih terkait pasar kerja, ini disebutkan datanya adalah mungkin sekitar 50 atau 50% lebih pekerja di Indonesia ini masuknya di sektor informal. Gitu ya.
1: Dan 58%.
2: 58% datanya. Kemudian kalau bicara sektor informal, kita pastinya yang ingin menanyakan kepada pemerintah adalah bagaimana perlindungan yang diberikan, begitu jaminan-jaminan yang juga didapatkan sama pekerja formal. Seperti apa sih ini Prof mengupayakan hal ini bisa terwujudkan supaya perlindungan terhadap para pekerja informal memang optimal gitu dan maksimal?
1: Iya. Pekerja informal ini memang ada dua ya. Ya kalau kita bagi yang pertama memang yang diinginkan. Jadi ada pekerja-pekerjaan yang memang fleksibel dan seterusnya, tapi dia high skill, Mbak Suwanti ya. Jadi memang ya dia ingin seperti itulah gitu ya. Dan mereka merasa cukup. Dan biasanya kalau high skill upahnya bagus, biasanya itu sudah masuk di dalamnya itu perlindungan.
2: Dikasih contoh Prof seperti itu.
1: Iya, mungkin ada pekerjaan yang sifatnya dia fleksibel dalam sebagai seorang IT gitu ya. Jadi dia tidak mengikatkan sebagai full time, tapi dia sebagai konsultan. Jadi di mana-mana dia konsultan. Konsultan individu bisa gitu ya. Jadi dia lebih sebagai advisor ya, sebagai trainer gitu ya. Jadi bukan orang yang bekerja di perusahaan kontrak full gitu ya, dan dia hubungannya itu adalah hubungan pemberi kerja, bukan gitu ya. Nah, tapi ada yang informal yang kedua memang tidak ada pilihan, jadi hanya sebagai bantalan sementara. Jadilah dia di ojol gitu ya, jadilah kemudian dia bantu-bantu sebagai pekerja di supporting di musik gitu ya, kebudayaan dan seterusnya. Nah, untuk yang kelompok yang kedua memang saya setuju dengan Mbak Suwanti, kita harus peduli dengan mereka ya, terutama concern terkait dengan jaminan ya sosial buat mereka. Nah, yang ini harus di satu-satu. Pertama teman-teman ojol dulu. Ya pekerja platform tahun ini ya kita sudah berikan subsidi 50% gitu ya kepada mereka untuk iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jadi yang awalnya mereka

0: kita sedang ya sebenarnya sudah ada komitmen ya bahwa diskon yang sama juga akan diberikan kepada segmen pekerja informal yang lain. Itu minimal. Ya, jadi ketika kecelakaan kerja terjadi, ya mereka mendapatkan santunan. Ya, ketika kemudian kematian, mereka mendapatkan santunan. Mbak Suwanti bisa bayangkan, dia bekerja informal, ya kontrak tidak ada kontrak, bayarnya harian, terjadi kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit tidak ada biaya, kemudian ketika mereka dirawat di rumah sakit, siapa yang memberikan nafkah buat keluarga? Yeah. Nah, ini kan kondisi yang tidak kita inginkan.
1: Oke, artinya memang upaya perlindungan tadi lagi digalakkan, yes, begitu ya, Prof. Med. Ya.
0: Dan ujungnya mungkin sedikit, ada beberapa yang memang kita targetkan menjadi peraturan menteri tahun ini, tapi ada yang kemudian sudah muncul sebagai list inisiatif untuk undang-undang tahun ini. Contoh pekerja platform. Pemerintah mampu menyiapkan lapangan kerja yang lebih berkualitas atau decent work, maka kemudian otomatis ya yang informal, yang kelompok yang kedua tadi, yang hanya sebagai bantalan sementara, mereka akan pindah, gitu ya. Nah, tapi negara lain juga sama, Mbak Suwanti, gitu ya. Di beberapa riset kita lihat di India, ya di Malaysia, di mana, gitu ya, itu juga sama. Ya, beberapa negara Asia Tenggara saja, mereka memilih daripada saya bekerja, ini pilihan ini, walaupun ini mungkin antara satu dan dua, daripada saya bekerja di pabrik, saya menjadi driver aja lah, gitu ya. Ya, saya bisa bebas, kalau saya capek saya berhenti, pulang, besok saya nggak masuk, gitu ya. Nah, ini satu hal. Jadi kalau dikatakan harus 100% kemudian menjadi pekerja formal, sepertinya juga tidak. Jadi selalu ini akan menjadi opsi pilihan, ya, opsi orang yang saya mau ya informal dulu sampai saya mendapatkan sebuah pekerjaan yang definitif yang menurut saya ya pas dengan saya, gitu ya. Atau memang orang yang ya sudah ya saya memang ingin seperti ini gitu. Tapi tetap tugas pemerintah memberikan ya lapangan pekerjaan yang layak.
1: Oke, pastinya hal itu ya, dan di saat yang bersamaan tadi memberikan juga jaminan perlindungan.
0: Yes, jaminan perlindungan kepada mereka, mereka
1: khususnya. Oke, Prof. Men, kita udah ngobrol banyak begitu ya terkait dengan bidang ketenagakerjaan di tanah air. Mungkin Prof. Men juga ingin memberikan pesan buat masyarakat, khususnya mungkin mereka yang baru lulus, sedang mencari pekerjaan, dan biasanya nih baru lulus kesana kemari gitu ya, ada juga perasaan yang kapan ya dapat pekerjaannya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus dari Prof. Menteri seperti apa?
0: Saya selalu menyampaikan buat adik-adik para pencari kerja, ada tiga bekal yang harus disiapkan.
1: Oke, ya itu,
0: yang pertama kompetensi teknis, ya technical skill. Kemudian kompetensi soft skill, ya kompetensi apa nih, soft gitu ya, ya termasuk ya, bahasa saya soft skill, human skills gitu ya, mereka juga harus siapkan, ya. Dan yang ketiga itu istilah saya market entry readiness, memahami pasar kerja itu seperti apa sekarang dan ke depan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ada disrupsi terkait dengan green, ya, green jobs macam-macam, disrupsi terkait dengan digitalisasi, disrupsi terkait dengan yang ketiga itu digitalisasi, green job, ya mungkin kita bisa katakan terkait dengan perubahan demographic shift, ya, yang itu tiga-tiga itu berdampak kepada pasar kerja. Jadi siapkan diri, ya, kompetensi tentu menjadi kunci. Nah, pergeseran shift ini menjadi peluang, gitu ya, peluang ke depan. Jadi tetap, gitu ya, terus bekali diri, ya, tidak ada istilahnya, oh dah saya sudah punya ijazah itu cukup, gitu ya, lengkapi dengan kompetensi-kompetensi spesifik yang bisa jadi itu perlu di backup dengan sertifikatnya. Dan saya yakin, ya, insya Allah ke depan akan lebih baik kita.
1: Oke, penting juga untuk upskilling tadi, begitu ya, Prof. Men ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Men. Kita sudah ngobrol banyak di episode kali ini terkait ketenagakerjaan. Pastinya di kesempatan lain kalau boleh kita ngobrol lagi ya terkait dengan update-update ketenagakerjaan seperti apa sih gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.

0: Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Ketenagakerjaan RI Prof. Yasir Lee. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
1: Yuk, makasih.
0: Terima kasih.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Anda masih bersama kami RRI Sanggau di 97 MHz. Saya Natasha Aidila masih bersama tim Sanggau siang ini yang tentunya masih akan terus menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kita akan mengupdate sejumlah informasi-informasi terkini yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Anda juga bisa terus mengupdate informasi-informasi terkini bersama kami melalui portal berita online kami RRI.

Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengungkapkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji telah turun sekitar 6 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir. Penurunan tersebut dinilai menjadi salah satu capaian penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. Ia juga menyampaikan kebijakan tersebut memberikan manfaat langsung bagi ratusan ribu calon jemaah haji Indonesia. Banyak diantaranya telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Menurut Cucun, upaya menekan biaya haji tetap dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Pemerintah dan DPR berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan peningkatan layanan. Selain soal biaya, tim Was Haji DPR juga melaporkan berbagai hasil pengawasan pelaksanaan haji 2026 kepada Presiden. Salah satunya terkait mekanisme keberangkatan jemaah yang dinilai semakin baik. Cucun juga menilai sistem keimigrasian yang diterapkan saat ini mampu memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan jemaah. Sistem tersebut juga membantu mencegah keberangkatan jemaah non-prosedural atau ilegal. Tim Was Haji DPR ini berharap juga berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan pada penyelenggaraan ibadah haji berikutnya, termasuk juga upaya menjaga biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. Menurut Cucun, perhatian Presiden Prabowo terhadap penyelenggaraan haji menjadi faktor penting dalam mendorong berbagai perbaikan layanan. DPR juga berkomitmen terus mengawal kebijakan haji agar semakin berpihak kepada jemaah Indonesia. Pendengar, saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau siang ini masih terus akan menemani Anda. Anda juga bisa terus memantau informasi terkini, informasi update yang kami hadirkan di rri.co.id.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miu Kato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu, Pak.
0: Michael Becker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya gak fit, capek. Tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih. Dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
4: Heh? Kau mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
4: Yo, sip.
6: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
4: Oh, oke, sip. Makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan

0: dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Masih di program Rodang Dut, kita terima dulu di WhatsApp sudah ada pendengar kita yang bergabung. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Sasa.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Wanusu di Sambas nih, Mbak Sasa.
0: Wanusu di Sambas. Cemani, iya. Cuaca di Sambas.
1: Iya, apa kabar Mbak Sasa?
0: Sehat, Wanusu. Gimana cuaca di Sambas nih?
1: Cuaca ini mau hujan sudah ini, udah gelap awan ini sudah.
0: Oh, mendung ya.
1: Mm-mm. Tuh mau hujan mau turun, sebentar lagi turun ini.
0: Mm-mm. Lagunya apa tuh, Wanusu?
1: Lagunya dari Intan Sharifah.
0: Intan Sharifah.
1: 1001 janji ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari Intan Sharifah. Pertama salamnya buat Mbak Sasa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pertama salamnya buat Bang Eko, mm-hmm. buat Bang Widi, mm-hmm. buat Bang Putra Lato-Lato, Bang Jota mm-hmm. RG, Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, mm-hmm. Kakek Ririn, Putra Galau, Mama Yogi, Bi Yuli Sustaning Sanggau, Bang Jali, mm-hmm. Elanius, buat Pak Usubusri, yang lain mm-hmm. dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu di Sambas ya, baru saya bergabung layanan telepon. Kita ke WhatsApp tadi ya, kita ke layanan telepon dulu. Halo. Halo.
2: Halo, selamat sore. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat sore, dengan siapa nih?
2: Ini itu pendatang baru, pendengar lama dari mm-mm. Mempawa.
0: Dari Mempawa?
2: Mm-hmm.
0: Siapa tuh?
2: Pendengar baru, pendatang lama.
0: Iya, siapa tuh?
2: Yang gabung malam lu, yang kemarin.
0: Alah mak, saya tak ada pula malam-malam tuh.
2: Yang kemarin yang ragam budaya.
0: Ay, banyak pula yang gabung tuh semalam, lupa dah.
2: Putra Galau.
0: Putra Galau, oke. Okay. Mm-mm. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Belang.
0: Belang? Belang dari miliknya?
2: Yuli Siska.
0: Willy?
2: Yuli Siska.
0: Yuli Siska, oke.
2: Okay. Okay. Lagunya untuk mulai ya. Di tempat tanggal sekadau.
0: Oke.
2: Tengah belum ya?
0: Belum ada.
2: Nah, udah-udah ada dengar tuh, monitor.
0: Mm-hmm.
2: Nah, dirangkul habis semua aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Tunggu-tunggu dikit, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perudang dan ada kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pendengar, kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di program Prodangdut untuk edisi hari ini, dan Anda tetap setia bersama kami.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, usai sudah kebersamaan Anda bersama kami di program Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp. Mohon maaf untuk Anda yang mungkin sudah bergabung tapi lagunya belum bisa kita putarkan karena keterbatasan waktu ya. Mungkin bisa bergabung kembali di esok hari. Dan usai juga kebersamaan Anda bersama kami tim Sanggau Siang ini, saya Natasha Aidila dan juga tim Sanggau Siang ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya rekan saya Isma akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap setia bersama kami.

0: Sedangkan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 yes. Di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di Maluku

0: dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Albi.
1: Sepertinya

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolnya kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Aduh. Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan

0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah maci, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Pace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Ji Pace, toh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Pace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Iya, mendengar pukul 17 lebihnya 38 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan sesaat lagi pada pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Tentunya terlebih dahulu saya akan hadirkan lagu-lagu religi Islami untuk Anda sembari menunggu kumandang azan maghrib pada pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat.

Oke, pendengar, baru saja tadi dihadirkan satu lagu religi islami untuk pendengar di sore hari ini sembari menunggu kumandang azan maghrib ya, pada pukul 17 lebihnya 46 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pendengar yang saat ini mungkin juga sudah bersiap-siap menuju ke masjid atau musala untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Nah, pendengar, di hari ini Kamis 18 Juni 2026 waktu sholat maghrib pada pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami atas nama pimpinan berserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda, kaum muslimin dan juga muslimat. Nah, peringat sholat maghrib adalah salah satu salat fardu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim sebanyak 3 rakaat pada waktu setelah matahari terbenam hingga masuk waktu isya. Salat ini juga memiliki kedudukan penting karena menjadi bentuk ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta sarana untuk mengingatnya setelah berakhirnya aktivitas siang hari. Pelaksanaan salat maghrib diawali dengan niat, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran, ruku, sujud, serta rangkaian gerakan dan bacaan lainnya sesuai tuntunan syariat hingga diakhiri dengan salam. Dengan melaksanakan salat maghrib secara khusyuk dan tepat waktu, seorang muslim dapat meningkatkan keimanan, memperoleh ketenangan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan saatnya dikumandangkan azan maghrib ke ruang dengar Anda untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya.

Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu salat dan mempermainkan salatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka jahanam dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

tabuk yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabb-nya, kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Ya, mendengar baru saja tadi dikumandangkan azan maghrib ya ke ruang dengar pendengar untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Kami atas nama pimpinan beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Berita informasi dihadirkan untuk Anda di malam hari ini, informasi terkait dengan Menteri Ekonomi Kreatif ya. Tengku Rifki Harsya mengatakan ekonomi kreatif penting dalam menjaga otonomi strategis Asia Tenggara, yang mana menurutnya sektor ini dapat mendukung otonomi strategis di tengah dinamika global. Nah, pendengar, selain itu ia juga mengatakan sektor ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan performa kuat pada 2025 dengan pertumbuhan PDB ekonomi kreatif mencapai 6,86%. Nah, peringkat yang mana angka itu bahkan mencapai 1,75 poin lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja tersebut ditopang nilai ekspor ekonomi kreatif sebesar 31,94 US dolar miliar. 31,94 miliar US dolar. Dan realisasi investasi mencapai 183 triliun rupiah. Nah, peringat, selain itu sektor ekonomi kreatif juga menyerap lebih dari 27 juta tenaga kerja dengan mayoritas kalangan generasi muda produktif. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id. Total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
3: tidak boleh.
2: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
3: tolong!
2: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali mana, buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Ya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini. Ini adalah informasi seputar dunia olahraga, yang mana gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi dari area tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membantu Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Penampilan Messi juga menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Menurut Fox Sports, gol itu masuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Pendengar, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Halo Sanak Menyedi, ada kabar berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
2: Wah, program ini nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program nyin.
3: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entiko.
17: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

6. Guncangan terjadi pada pukul 16.07 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1.76 lintang selatan dan 133.74 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami, diketahui pusat gempa permukaan 48 km timur laut. Kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Nah, pendengar, BMKG juga menyebut informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Ya, berikan informasi selanjutnya. Ini adalah terkait dengan gempa bumi ya. Gempa bumi magnitudo 2,1 mengguncang Kabupaten Teluk Bintani, Papua Barat pada Kamis 18 Juni 2020.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, pendengar berakhir sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Sore edisi hari ini. Sesma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Sore lainnya mundur pamit, dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam. Tentunya akan menghadirkan informasi dan juga program acara lainnya untuk Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sesaat lagi saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamik, mengikuti warta berita. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi resiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pavlian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pavlian.
16: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama ke Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Protega RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumperna. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
19: Beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya kan jemaah lagi yang lain. Mungkin kalau karena kerjaan tugas bisa lebih baik. Dan kalau itu sudah bagus, ya wajib dari kolektif dan LGBT tahun depan.
18: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta-Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, dari Sumperna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
21: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN-Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
22: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
21: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
23: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
21: KTT ASEAN-Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
25: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
26: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, ini
1: yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini yang adakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
25: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warung kopi itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
25: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Iya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM yang kami pancarluaskan dari kawasan Sabang Merah Sanggau. Iya, Dentikong malam Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas nanti akan terus menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beberapa sesi acara akan menemani kebersamaan kita, di antaranya pukul 19 hingga 19.30 tadi telah Anda ikuti informasi warta berita sentral Pro 3 RRI. Kemudian selanjutnya 19.30 hingga pukul 20 nanti Anda akan kami hadirkan mimbar rohani agama Islam. Kemudian di 20 hingga 22 musik dan informasi ditemani lantunan lagu-lagu daerah. Kemudian di 22 hingga 24 seperti biasa ya, lantunan lagu-lagu pop teman kenangan akan menghibur suasana istirahat dan kumpul Anda ya bersama keluarga di sesi Sapa Malam. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita hingga di penghujung acara nanti. Bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di Sanggau Malam ya, nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu.

Seperti apa sih kita menghadapi rasa lelah, capek dalam segala dinamika dan realitas kehidupan kita? Saya pengen baca dulu nih beberapa komen teman-teman di sosial media ya tentang capek sebagai sandwich generation. Karena di konten-konten YouTube saya tuh saya bakal lebih banyak merespon komen-komen teman-teman di sosial media. Jadi ini salah satu bentuk mungkin komunikasi saya dengan kalian para subscriber saya yang udah setia ngikutin saya di YouTube sekian lama. Jadi saya coba merespon kalian walaupun bentuknya dalam bentuk konten-konten seperti ini. Ada yang bilang kayak gini nih, capek banget ya jadi sandwich generation. Aku ngerasa semua orang bergantung sama aku. Aku udah gak tahu lagi istirahat itu rasanya gimana sih gitu. Dan masih banyak lagi nih komen-komen lain. Mungkin saya baca beberapa aja secara random ya. Ya misalnya ada yang ngomong, boleh gak sih kalau sesekali kita tuh egois? Bisa gak sih resign aja dari dunia ini? Terus ada yang bilang juga, aku tuh gak bisa bilang enggak. Karena di pikiran keluarga, kebutuhan anak cuman bekal untuk kerja aja. Dan masih banyak sisa gajinya. Jadi seberapapun yang aku kasih itu masih selalu ada kurangnya. Aku sekarang berada di fase di mana di tempat kerja aku ketawa-ketawa, tapi pas pulang sampai di kontrakan nangis. Terus tiap pulang kerja, tiap malam begadang mikirin diri sendiri, mikirin keluarga, mikirin ini dan itu. 6 bulan lagi mau merit, tapi tabungan selalu kepake.

sama orang tua, mau nolak tapi bapak gue sakit. Dari lulus sampai sekarang udah 5 tahun udah gak kerja, dan udah, dan adek gue masih sekolah SMK. Tapi di sisi lain gue juga perlu buat kebutuhan gue sendiri. Ini contoh-contoh kasus ya yang muncul di tengah-tengah kehidupan anak muda sekarang yang mulai dewasa dan harus menanggung kondisi realitas-realitas seperti ini. Saya cuma pengen ngomong ke kalian teman-teman, capek itu adalah hal yang normal. Capek itu adalah fitrah manusia. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran nih, ternyata para nabi juga pernah merasa capek. Kita bisa baca di dalam surat Al-Kahfi ya, ketika Nabi Musa melakukan perjalanan bersama muridnya, Nabi Musa bilang kayak gini di Al-Kahfi ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Ketika mereka telah berjalan jauh, Musa berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa lelah karena perjalanan panjang ini." Ini salah satu contoh ayat merasa capek di dalam sebuah urusan itu hal yang wajar. Nabi Musa aja yang terkenal nabi yang sangat kuat, nabi yang sangat tangguh, ternyata beliau capek juga. Bahkan ketika Nabi Musa melakukan perjalanan dari Mesir ke Madian atau dari Kairo ke Yordania, Nabi Musa itu ngadu sama Allah, "Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin fakir." Ya Allah, saya benar-benar fakir, benar-benar butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Artinya, saya itu udah capek banget dengan perjalanan panjang, saya sekarang lapar, saya nggak punya tempat bernaung, saya nggak punya siapa-siapa. Fakir, arti fakir itu sangat butuh, sangat dalam kondisi yang prihatin gitu. Jadi, merasa capek itu sebetulnya hal yang wajar sih teman-teman. Kalian gak perlu ngerasa bersalah ketika sesekali kalian ngerasa, "Aku capek banget, aku lelah banget, aku penat banget, aku tertekan banget, aku kayaknya ngerasa exhaust banget, aku ngerasa udah habis-habisan lelahnya." Itu hal yang wajar teman-teman. Para nabi pun merasakan seperti itu. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi merasa lelah itu bukan hal yang berlebihan. Merasa lelah itu bukan hal yang enggak normal. Merasa lelah itu sesuatu yang sangat wajar, itu adalah fitrah kita. Sehingga ketika Nabi Musa merasa lelah, Nabi Musa minta kepada muridnya untuk dihidangkan kembali makanan yang mereka udah siapin. Kalau dalam bahasa mental health, makan enak itu adalah salah satu bentuk self-reward atau dopamin. Dan itu hak semua kita. Jadi kalau kita lagi ngerasa lelah, kita punya hak banget untuk memberikan apa yang membuat kita terpenuhi kebutuhannya. Kayak misalnya istirahat, atau makan enak, atau melakukan hal-hal yang bisa ngembaliin mood kita, kayak mood stabilizer, serotonin, atau mungkin mencari sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita seperti hormon cinta atau oksitosin, atau bahkan kalau kita ngerasa kayak tersakiti secara mental dengan beban yang diberikan kepada kita, tuntutan yang diberikan kepada kita, sehingga kita butuh painkiller, atau kalian kayak pengen menghilangkan rasa sakit yang secara mental itu kalian rasakan gara-gara tuntutan yang berlebihan, gara-gara omongan orang, gara-gara beban yang sangat banyak, yang kita sebut dengan painkiller atau endorfin, itu gak apa-apa banget. Kalian bisa mencari endorfin dengan olahraga, itu hak kalian. Walaupun olahraga kadang-kadang butuh sedikit modal, kayak misalnya menjalankan hobi, kalian harus bayar lapangan atau patungan sama teman-teman, gak apa-apa, itu hak kalian. Atau kalian pengen misalnya kayak ke tempat yang lebih nyaman, ke alam, atau mungkin kalian nabung buat umroh, itu bagian dari serotonin kalian, mood stabilizernya kalian. Atau kalian makan enak, beli sesuatu yang kalian butuhkan sebagai dopamin, supaya kalian bisa merasakan kembali self reward, bahwa kalian itu layak mendapatkan itu hasil perjuangan kalian. Itu sesuatu yang wajar. Apa dalilnya? Nabi Musa yang bilang kepada murid beliau, mengatakan, "Atina ghada'ana, berikanlah kami makanan yang sudah berikan makanan yang sudah kita siapkan." Jadi makan makanan yang udah disiapin, makanan yang layak, itu bagian dari dopamin, dan itu sah sekali. Sehingga kalian gak disebut egois bahkan ketika kalian membagi harta kalian untuk diri kalian, untuk tanggungan kalian. Tanggungan kalian ini bisa keluarga kecil kalian, bisa juga anak-anak kalian, atau bahkan bisa orang tua, adik, siapapun. Tapi kalian harus membagi itu. Jadi teman-teman, itu gak masalah sama sekali. Itu bukan hal yang berlebihan. Jadi teman-teman, justru saya berharap kita semua itu menyadari ya, betapa lelah kita itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia. Kamu manusia, saya manusia, kita semuanya manusia. Jadi sebagai manusia, kita merasa lelah itu hal yang wajar banget. Hatta seorang rasul, seorang nabi, sekeren Nabi Musa, Nabi Muhammad aja, mereka merasa lelah. Jadi kamu berhak untuk merasa lelah, kamu berhak untuk merasa capek, kamu berhak untuk memberikan kebutuhan diri kamu, waktu, atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lain kayak tadi, dopamin, self-reward. Karena kamu adalah
manusia. Mungkin sebagian kita berpikir kayak, gimana ya cara kita mau memberikan hak diri kita kalau misalnya tuntutannya aja lebih dari yang kita punya atau pas-pasan gitu. Jadi uang kalian tuh habis buat orang tua dan buat adik-adik. Jadi kalian gak punya sisa lagi buat diri kalian sendiri, apalagi buat ditabung. Sebetulnya gak berlebihan teman-teman kalau kalian mulai memanage keuangan kalian secara proporsional, secara adil ya. Kita gak boleh juga bersikap zalim sama diri kita sendiri. Kita harus adil sama diri kita sendiri. Dan keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan, kata Allah dalam Al-Quran. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu membuka banyak jalan keluar dan juga rezeki. Makanya kalian gak boleh zalim juga sama diri kalian sendiri. Wajar sekali kalau kalian membuat manajemen, misalnya ya, ini sederhananya ya, kalian hartanya dibagi 3 misalnya. Sepertiganya buat orang tua, sepertiganya buat adik-adik, sepertiganya buat diri kamu sendiri. Ini kalau misalnya mau dibikin porsinya sama, walaupun konsep keadilan itu bukan berarti sama ya, tapi proporsional. Bisa aja dibagi 4, seperempatnya buat orang tua, seperempatnya buat adik, 2/4 buat diri kamu sendiri, atau setengahnya buat diri kamu sendiri, dan itu sangat wajar. Artinya kamu gak egois kok dengan memanage keuangan kamu, dengan memberikan hak buat diri kamu sendiri. Bahkan nanti ketika kamu udah berkeluarga pun kayak gitu. Selain kamu menafkahi istri dan anak-anak, kamu juga butuh biaya untuk dirimu sendiri. Karena saya punya teman, dia pernah curhat kayak gini. Setiap dia dapat gaji, selalu diserahin semuanya buat istrinya. Jadi istrinya yang ngelola keuangan, sehingga dia gak punya bagian kecuali yang dijatah sama istrinya. Menurut saya sih gak fair ya, dan itu gak adil. Karena kamu punya hak buat diri kamu sendiri. Misalnya kamu yang bekerja kan, kamu yang bersusah payah gitu kan, kamu punya hak untuk menguatkan diri kamu dengan dopamin tadi, dengan endorfin tadi, atau dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sehingga kamu yang memanage keuangan kamu. Misalnya kamu nyerahin buat istri kamu setengah, terus kamu kelola sendiri seperempat, seperempatnya lagi mungkin buat orang tua, mertua, adik, atau siapapun yang membutuhkan yang bagian dari beban kamu dalam hidup. Itu gak apa-apa banget teman-teman. Itu gak zalim, itu gak berlebihan. Bahkan itu udah sangat baik gitu. Walaupun sampai kamu mengelola semua sendiri pun gak masalah sebetulnya. Tapi ya mungkin ada orang yang dia tuh gak tega sama pasangannya, sama anak-anaknya, sehingga dia serahin buat istrinya yang ngelola. Tapi jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri. Intinya di sini adalah manajemen keuangan secara adil, khususnya adil terhadap diri kamu sendiri. Manajemen waktu secara adil, manajemen emosional secara adil. Kamu gak boleh hanya nyerahin perhatian kamu kepada tanggungan kamu doang. Kepada orang tua kamu perhatian banget, kepada adik kamu perhatian banget, kepada istri dan anak atau suami dan anak kamu perhatian banget. Tapi dirimu sendiri kamu gak pernah perhatian. Itu gak adil sama diri kamu sendiri. Waktu juga kayak gitu. Kamu nyerahin waktu buat kerja, buat orang tua, buat adik, buat keluarga. Tapi pertanyaannya, kamu udah punya waktu belum buat diri kamu sendiri? Buat kamu merenung, buat kamu refleksi, buat kamu menyendiri, buat kamu istirahat. Jangan sampai kamu menzalimi diri kamu sendiri dalam urusan waktu, dalam urusan perhatian, dalam urusan keuangan, dalam urusan kebutuhan-kebutuhan hidup. Itu nggak fair, itu nggak adil. Dan Islam itu menyuruh kita bersikap adil. Dan yang terakhir teman-teman, saya pengen ngajak kalian untuk merenungkan satu hadis Nabi SAW tentang rasa lelahnya. Nabi pernah bilang kayak gini, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyah. Artinya, tidaklah seorang muslim tertimpa lelah, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, kesusahan, bahkan duri yang menusuknya di jalan, melainkan Allah akan menghapus bagian dari dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi teman-teman, kita hidup di dunia yang pasti merasakan capek. Tapi kalau kalian sadar bahwa capek kalian itu adalah capek yang ada value-nya, ada harganya di sisi Allah SWT, mungkin kalian akan ngerasa kalian adalah orang yang paling beruntung dengan semua beban-beban yang membuat kalian capek. Tanpa harus menzalimi diri sendiri, tanpa harus melupakan hak diri kalian secara adil. Mungkin tadi kalau dibagi 3, sepertiganya buat diri kalian, 2/3 untuk orang lain, maka yang 2/3 itu adalah capek yang akan Allah nilai, capek yang akan Allah berikan penghargaan, capek yang di sisi Allah itu ada nilainya, ada sesuatu kebaikan.
pahalanya, penggugur dosanya, diangkat derajatnya. Jadi intinya capek kalian itu gak sia-sia, teman-teman. Selama ini kalian udah banyak berkorban, pengorbanan kalian itu gak akan sia-sia. Dan kata Nabi, tidak ada satupun kebaikan yang sia-sia di sisi Allah, walaupun sekedar tersenyum di wajah saudaramu atau memindahkan duri dari jalan. Jadi kalau kalian udah berkorban sejauh ini, insya Allah kalian orang yang hebat dan kalian orang yang sangat spesial di sisi Allah SWT. Tunggu aja, Allah akan membalas semua lelah dan capek kalian di dunia dan di akhirat. Kalau enggak hari ini, mungkin besok, mungkin tahun depan, dan pasti Allah akan membalas semua itu. Barakallahu fikum.

0: Baik pendengar, telah Anda ikuti tadi mimbar rohani agama Islam yang kami hadirkan ceramah dari Ustadz Hanan ya. Ya, Ustadz Hanan Ustadz Hanan Ataki. Ya, saat ini kita di 19.58 ya, pukul 20 nanti ya hingga pukul 22 Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda untuk menambah informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Musik dan informasi kali ini, pendengar, malam hari ini informasi terkait dengan pertandingan sepak bola 2026. Inggris ya menang atas Kroasia, di mana timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia setelah mencetak 2 gol tambahan babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan Inggris menutup pertandingan grup L dengan keunggulan meyakinkan. Inggris dan Kroasia sebelumnya bermain imbang 2-2 sepanjang babak pertama yang berlangsung sengit. Pertandingan berlangsung di Stadion Arlington, Amerika Serikat pada Kamis 18 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam jalannya pertandingan, Harry Kane membawa Inggris unggul melalui eksekusi penalti setelah pelanggaran terjadi sebelumnya. Wasit memerintahkan pengulangan tendangan karena Dominic Livakovic bergerak lebih dahulu. Kroasia kemudian menyamakan kedudukan melalui penyelesaian Martin Baturina yang pada pertengahan pertandingan. Inggris kembali memimpin sebelum turun minum, namun lawan kembali menyamakan kedudukan. Skor imbang 2-2 setelah jeda membuat Inggris meningkatkan intensitas serangan. Sejak awal babak kedua, Elliot Anderson mengirim umpan terobosan lambung ya kepada Jude Bellingham di sisi kanan. Bellingham menggiring bola memasuki area penalti sebelum melepaskan tendangan dari sudut sempit. Bola gagal dihentikan Livakovic sehingga Inggris kembali memimpin pada babak kedua tepat di menit 47. Skor menjadi 3-2 atas Kroasia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Jika Anda melihat aktivitas penjualan rokok ilegal, segera hubungi Bea Cukai Etikong di 0822-6262-6240 atau DM Instagram kami di @beacukaientikong.
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

informasi pertandingan sepak bola Piala Dunia 2006 di mana keberhasilan Curacao lolos ke Piala Dunia 2006 dinilai menjadi inspirasi bagi sepak bola Indonesia, negara berpenduduk sekitar 160 ribu jiwa itu mampu menembus putaran final sepak bola dunia. Curacao mencatat sejarah dengan tampil pada edisi pertama Piala Dunia yang diikuti 48 negara. Pencapaian tersebut menjadi sorotan karena negara Karibia itu memiliki populasi relatif kecil. Pada laga perdana grup A, Curacao menghadapi Jerman di Stadion Mexico City. Meski kalah dengan skor 1-7, mereka sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pengamat sepak bola nasional Alip Sahfiar menilai keberhasilan Curacao menunjukkan pentingnya konsistensi pembangunan sepak bola. Menurutnya, jumlah penduduk bukan faktor utama dalam menentukan prestasi sebuah negara. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya, macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
2: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
3: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kan kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak?

0: Cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu, engkau sedekahkan saja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
0: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
2: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pak Ardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan gol Messi jadi kandidat terkuat terbaik turnamen dunia, di mana gol Lionel Messi ke gawang Aljazair menjadi sorotan Piala Dunia 2026. Aksi tersebut dinilai sebagai kandidat terkuat gol terbaik turnamen. Messi mencetak gol setelah melakukan penetrasi dari area tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan kaki kiri yang gagal diantisipasi kiper. Gol tersebut membuat Argentina menang 3-0 atas Aljazair. Penampilan Messi yang menghasilkan hat-trick pertamanya di Piala Dunia. Menurut Popspok, gol itu masuk daftar momen terbaik turnamen. Aksi individu Messi mendapat perhatian luas dari pengamat sepak bola. Di posisi berikutnya terdapat gol Kylian Mbappe ya saat menghadapi Senegal. Kecepatan dan penyelesaian akhirnya menuai banyak pujian. Gelandang Swedia Yasin Ayari juga masuk daftar kandidat. Ia mencetak gol spektakuler saat timnya mengalahkan Tunisia. Kandidat lainnya mencakup gol Daniel Munoz untuk Kolombia. Selain itu, Polarin Balogun juga masuk dalam daftar. Meski demikian, FIFA belum membuka pemungutan suara resmi. Penghargaan biasanya ditemukan setelah turnamen berakhir. Piala Dunia 2026 masih menyisakan pertandingan fase grup. Peluang lahirnya gol-gol spektakuler lainnya masih sangat terbuka. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: 101 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
2: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Timnas Kolombia membuka kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 1-3 atas Timnas Uzbekistan dalam laga Grup K yang berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, Kamis 18 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini membawa Los Cafeteros langsung memuncaki persaingan di Grup K setelah pada laga lainnya Portugal bermain imbang melawan Kongo. Sejak menit awal, Kolombia tampil dominan dengan menguasai jalannya pertandingan dan terus menekan pertahanan Uzbekistan. Luis Diaz menjadi motor serangan Kolombia dengan beberapa kali merepotkan lini belakang lawan. Upaya mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-40 ketika Daniel Munoz sukses memanfaatkan umpan matang dari Diaz untuk membawa Kolombia unggul 1-0. Dan memasuki babak kedua, Uzbekistan yang tampil untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia menunjukkan semangat juang tinggi. Tekanan yang mereka bangun berbuah hasil pada menit ke-60 melalui Abosbek. Gol tersebut tidak hanya menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tetapi juga tercatat sebagai gol pertama Uzbekistan dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Namun kegembiraan Uzbekistan tidak berlangsung lama. 5 menit berselang, Luis Diaz kembali membawa Kolombia unggul. Menerima umpan dari Gustavo, andalan Kolombia itu melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi sempurna kiper Utkir sehingga skor berubah menjadi 2-1. Uzbekistan berusaha mengejar ketertinggalan di sisa pertandingan dan sempat mengancam melalui peluang Bekrus yang membentur Mister Gawang. Namun pada masa injury time, Kolombia memastikan kemenangan lewat gol Jaminton yang memanfaatkan kelengahan lini belakang lawan. Gol tersebut menutup laga dengan skor 3-1 untuk kemenangan Kolombia. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ya, pendengar, masih di informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia 2026 di mana Bruno Fernandes menunjukkan kekecewaannya setelah Cristiano Ronaldo gagal memanfaatkan peluang emas menghadapi Kongo pada Kamis 18 Juni 2026. Momen tersebut terjadi pada babak kedua laga grup K Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang. Situasi bermula ketika Francisco mengirimkan umpan silang yang sangat akurat dari sisi kanan area penyerangan Portugal. Bola mengarah kepada Ronaldo, namun penyelesaian akhirnya masih melebar dari sasaran gawang lawan. Kegagalan tersebut membuat Portugal kehilangan peluang untuk kembali unggul atas Republik Demokratik Kongo ya pada pertandingan tersebut. Kamera televisi kemudian menyorot reaksi Fernandes yang tampak kecewa setelah peluang emas itu terbuang. Fernandes berada di belakang Ronaldo ketika peluang tersebut tercipta di depan gawang lawan. Sejumlah pengamat menilai peluang itu berpotensi menghasilkan gol apabila bola mengarah kepada Fernandes. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.
1: Ya, tapi

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mensana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, itu tadi beberapa informasi kami hadirkan ke ruang Anda terkait dengan seputaran pertandingan sepak bola ya, Piala Dunia 2026. Ya, tentu Anda juga punya jagoan masing-masing ya. Anda mendukung siapa dan siapa mendukung siapa. Mudah-mudahan dengan kebersamaan Anda ya, sambil nonton bareng ya bersama rekan, suasana kebersamaan semakin tumbuh ya di untuk masyarakat Kabupaten Sanggau. Ya, terima kasih ya kebersamaannya bersama kami di Musik dan Informasi edisi malam hari ini, diselingi dengan lantunan lagu-lagu daerah yang menemani suasana malam Anda bersama rekan-rekan. Kita saat ini di 21.54 waktu Indonesia Barat. Terima kasih tetap bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Nanti pukul 22 hingga 24 Anda akan kami hibur kembali ya dengan lantunan lagu-lagu pop tema kenangan di sesi Sapa Malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: selamat malam, salam jumpa, salam sejahtera. Ya, kembali menjumpai ruang dengar Anda malam hari ini di edisi 18 Juni 2026. Kami harapkan Anda selalu berbahagia ya dan selalu sehat bersama orang terdekat ya, teman dan kerabat Anda serta keluarga tercinta. Ya, tadi telah Anda dengarkan satu lagu daerah ya, daerah Batak tentunya, dengan judul Ale Itoho. Dimana lagu ini merupakan salah satu lagu yang bertemakan cinta dan kerinduan dalam bahasa Batak Toba. Kata itu adalah sapaan untuk saudara lawan jenis atau seseorang yang dekat secara sosial. Namun dalam banyak lagu Batak, kata ini sering digunakan sebagai panggilan sayang kepada kekasih. Ya, lagu ini menceritakan seseorang yang sangat mencintai dan merindukan pasangannya. Dan tokoh dalam lagu ini mengungkapkan perasaan rindu, harapan ya untuk bertemu, serta kesetiaan kepada orang yang dicintainya. Ya, di sapa malam-malam hari ini, seperti biasa, kami undang Anda untuk meramaikan ya, berinteraksi bersama rekan-rekan dimanapun berada. Ya, mudah-mudahan di sapa malam di udara Anda bisa bertemu kepada teman yang sudah lama tidak tatap muka ya. Kita terima penelpon pertama dengan siapa? Selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam Bang Eko.
0: Selamat malam, dengan siapa?
1: Selamat malam, dengan tetangga nih Bang Eko.
0: Tetangga, enggak mungkin dengan Candeso kan?
1: Ya, enggak lah, jauh nah. Dia
0: Candeso, apa kabar ya Candeso itu ya?
1: Baik-baik selalu.
0: Hah?
1: Sehat selalu dia Bang Eko.
0: Kok tahu?
1: Tahu dong.
0: Emang sering itu komunikasi?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga? Ya mudah-mudahan aja ya sehat.
1: Ya boleh ya. Kita doakan semoga sehat sekeluarga tercintanya sana ya.
0: Oke. Tapi lagunya, bukan dengan Doni kan?
1: Bukan.
0: Dengan Mbak Miati ini ya.
1: Tuh.
0: Tadi Candeso WA Doni kata bukan.
1: Ada aja Candeso tuh.
0: Oke, silakan.
1: Lagunya Rambut Hitam Bagai Pang Dua.
0: Rambut hitam, kalau udah uban itu nenek-nenek biasanya.
1: Iya.
0: Kepang Dua ya.
1: Dari Adi Putra kan.
0: Dua. Oke.
1: Salamnya terus bertambah kau, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, keluarga tercinta. Terus buat Kakak Ririn, Bunda Esti, Kabung Bunda Esti, Kabung Kakak Ririn, ada Kakak, siapa tuh namanya? Pak Alek di Jambang, Pak El, Mbak Kakung, Aija Bersawet, Kak Long, ada siapa ya? Tat Uban, yang lain dirangkul dari Asa Baca Tamba Terkecuali. Untuk bangganya sama kita, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Dengan Mbak Miati Ade Kompi katanya. Iya, Rambut Hitam Kepang Dua ya, lagu Mbak Miati, nanti dicarikan. Tapi kalau rambut putih Kepang Dua siapa ya? Oke, kita terima lagi. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa?
2: Dengan Pak El di Bungeko.
0: Dengan?
2: Bung Pak El di beliau.
0: Oh, Bung Pak El. Rambut hitam Kepang Dua ya.
2: Iya.
0: Kalau Bung Pak El apa? Rambut putih Kepang Dua.
2: Rambut keribu Kepang Dua.
0: Oh, rambut keribu ya. Mantap juga Bung Pak El ya. Berkepang Dua. Oke, silakan Bung Pak El.
2: Lagunya ini Teratai.
0: Teratai?
2: Dari Gak Kusti.
0: Oke. Sapa-sapanya?
2: banyak yang dari Mbak Melati tadi, Mbak Indah, Mbak Boboy, ada Bunda Esti, ada Bunda Natalia, Bunda Orida, ada ini Mbak Elsa, ada Yuli, ada Pak Mansam, ada Ayu Senang, ada Demola, ada Bulanius, ada orang Sambas itu Ususri, Manusbanusu, ada Atoban, ada Cadeso, semoga Cadeso gak bisa jatuh Deso dalam benang kemung Deso, ada Musrando juga. Oke, yang lainnya kita orang keluarga Bung Ego.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa?
3: Selamat malam, Mas Eko,
0: Bu ya.
3: Eko.
0: Dengan siapa?
3: Bu Farida.
0: Bu Farida di Maluku ya?
3: Palu.
0: Hah?
3: Palu.
0: Oh, Palu. Kirain Maluku. Maluku, Palu enggak jauh ya?
3: Jauh
0: ya?
3: Eko, jauh.
0: Iya. Kalau toli-toli?
3: Toli-toli ya, kita satu hari satu malam perjalanannya toli-toli. Kita satu provinsi,
0: satu provinsi. Satu pulau ya?
3: Iya.
0: Oke, silakan Bu Farida.
3: Lagunya dari Pinka Mambo.
0: Judulnya?
3: Judulnya Merindu. Merindunya kalau nggak salah ya.
0: Merindu. Iya. Pinkan Mambo.
3: Iya.
0: Merindu. Oke, siapa-siapanya?
3: Iya. Kalau mau kirim salam, tadi ada Mbak Miati ya, salam sehat. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Bu Rusmi, Bu Inti di Singaraja, ada Wanusu, ada Mama Boboy, ada Bu Esti. Siapa lagi, Mbak Raisa juga ya. Ada Wanusu, ada siapa lagi, Pak Usri ya, ada Kaki Ririn, Kaki Panji, Bang Lanius, Putra Lato-Lato, Pak Binijo, ya, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, dirangkul aja, Wangnya itu dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke ya. Ayo Pak Widi gabung ya, ada Bang Eko di sini. Salam sehat untuk semua-semuanya, salam kompak selalu. Bang Eko, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
3: Hati-hati di jalan. Bang Eko, ada lagunya?
0: Ada nih lagunya.
3: Oke, makasih Bang
0: Eko. Selamat makasih. Selamat malam dengan Bu Farida ya di Palu. Merindunya ya. Dari Pinkan Mambo. Muklas Adiputra, rambut hitam kepang dua. Oke, salah tulis ya. Ya, selanjutnya. Oke, kita terima dulu. Ya, mana nih yang gabung di WhatsApp, mana nih suara nih? Oke, Bung Widi. Selamat malam Bung Widi. Oh, terputus. Coba lagi Bung Widi. Iya. Halo, Bung Widi.
4: Halo, selamat malam. Sapa malam.
0: Oke, selamat malam. Apa kabar Bung Widi?
4: Halo, selamat malam. Sapa malam.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar?
4: Kabarnya baik.
0: Kabar itu. Baik.
4: Gimana kabarnya?
0: Kabar juga baik nih Bung Widi. Cuaca gimana nih? Di Tokyo? Jepang ya,
4: Pak? Iya.
0: Jepang ya?
4: Iya. Iya. Betul.
0: Cuaca di Jepang gimana nih?
4: Hari ini hujan dari pagi jam berapa itu ya? Jam 4 pagi.
0: Hujan
4: kebetulan pas nonton bola ada hujan.
0: Hujan terus
4: malam, ya. Iya, malam ini juga agak dingin-dingin nih cuacanya.
0: Dingin ya. Jadi susah mau keluar ya.
4: Iya ya, ini udah di rumah soalnya.
0: Oke, iya. Bung Widi, lagunya apa?
4: Ya, lagunya apa ya? Tahun berapa ya boleh?
0: Tahun mancanegara boleh, tahun-tahun berapa juga boleh.
4: Ya, hari ini lagu Indonesia dari Gomblo ya.
0: Gomblo.
4: Kugadaikan cintaku di radio.
0: Kugadaikan. Dari Gomblo. Gadai berapa Bung Widi?
5: Cuma lagu aja, Bang.
0: Oh, lagu ya.
5: Iya. Yeah. Okay, hanya dengar lagunya itu emang dengar enak dari gomblo itu ya.
0: Memang asik ya lagu.
5: Iya, iya. Betul. Ya, okay, kirim salam dulu ya, lanjut ya Bang itu.
0: Silakan.
5: Salamnya yang baru lewat ada Bu Farida. Selamat malam Bunda, terima kasih sapanya. Bunda ada Bang Lanius, Bu Miati, Mamola, Piola di Makassar juga, Bu Yuli, Panastron. Kemudian ada Ayu Masoi di Maluku Tengah, sudah ada Wan Usu. Mama Yogi, Mama Boboe, Mama Indah, Bu Resmi di Singaraja, Bu Indi di Denpasar. Kemudian ada Putra Ratu Latul, Bintang Pratama, Mak Merla, Mak Elsa, Bang Iko, Mbak Kakung.
0: Oke.
5: Okay. Ya, untuk kesemuanya ada salamnya dari Rangko jadi satu.
0: Baik.
5: Sampai jadi ya. Buat Bang Iko, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih. Selamat malam.
5: Jalan. Terima kasih, selamat malam.
0: Bung Widi di Jepang ya. Halo, selamat malam.
6: Halo,
0: selamat malam.
6: Selamat malam, Bung Eko, apa kabarnya?
0: Ini ada bau durian nih, tambah.
6: Nggak usah ajak nyinggol orang juga durian tuh. Nggak mau udah ngasih kita durian, Bang.
0: Bau asap tambah.
6: Makan buah mangga, ya lah. Nggak ada bau durian.
0: Senggol lah.
6: Dalam mereka siang malam di radio, Bang. Saja nggak mau udah ngasih kita orang yang nunggu durian tuh, Bang. Saja lah.
0: Mau tunggu jawab ada waktunya kan kata pepatah kan rezeki itu ndak kan salah jatuhnya,
6: kata mereka buahnya belum jatuh. Nanti tunggu lama-lama katanya sudah habis buahnya gitu lah. Kalau orang jaga durian tuh, Bang, jadi banyak alasannya.
0: Oke
6: biar jangan mereka dengarnya,
0: tapi ndak apa-apa.
6: Eko, request lagu dulu ya.
0: Lagunya apa?
6: Gubuk dari istana aja lah.
0: Gubuk dari siapa tuh?
6: Ipang.
0: Waduh. Istana.
6: Iya, ada di situ lagunya. Salamnya Ipan. Terutama buat Bung Eko lagi siaran. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga tercinta, pulangnya hati-hati. Kalau cuaca di Suban masih gerimis melanda hati dari siang tadi tuh hujannya di Suban ya.
0: Hujan ya?
6: Ya, hujan. Karena enggak tahulah musim apa, musim buah-buahan kali kan, makanya hujan ya. Yeah, tadi ada Bung Widi di Tokyo barusan lewat, Mbak Miati, ada Pak El, ada juga Mbak Parida, terima kasih sekolahnya ya. Ada Bu Esti juga, ada yang Jablay. Buat Ayi Patah Kuka, ada Mbak Maula, Mbak Yuli, Mbak Piola, ada Mbak Santi juga, Mbak Natalia, Lanius, Bung Eko, Putra Lato-Lato, Mama Indah, yang lain kita rangkul aja dari sampai Z.
0: Okay.
6: Tanpa kecuali kakek Ririn dan Mama Bobo ya. Buat Bang Eko terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, dengan Mbak Elsa. Selanjutnya Bunda Natalia, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam.
7: Bang Eko.
0: Natalia.
7: Apa kabar Bang Eko?
0: Kabar baik Bunda.
7: Oke, sama di Tol-Toli juga kabar baik-baik selalu kata Pak Nasrun. Oke, bagaimana Bang Eko? Dapat lagu ya?
0: Nggak. Lagunya apa?
7: Di ujung ada permata.
0: Di ujung?
7: Ada permata. Dewi Yul.
0: Ada permata. Oke.
7: Okay. Oke, salam-salam ya Bang Eko. Yang pertama buat Mama Indah ya, Mama Yogi. Ada juga Mama Murti, Mama Boboy. Ada juga Mbak Niarti, Mbak Elsa, Mbak Viola. Ada juga Paman Pak Lanius, ada juga Paman Sam, Kakek Ririn, Putra Lato-Lato, Bang Jali, ada siapa lagi? Oh, Bang Luhut ya, Pak Windy di Tokyo, ada Bang Lai Putra Tengah, ada juga, pokoknya dirangkul aja ya Bang Eko dari asam pisah tanpa terkecuali.
0: Okay.
7: Bang Eko terima kasih ya,
0: selamat malam. Dengan Bunda Natalia di mana? Toli-Toli ya. Betul ya Bunda ya? Toli-Toli. Oke. Di ujung ada permata. Halo. Selamat malam. Halo.
8: Halo.
0: Hmm.
8: Mama Bobo minum dulu.
0: Mama Bobo. Oke. Okay.
8: Selamat malam. Moga Bang Eko selalu sehat ya, selalu ada dekat studio lah.
0: Oke, oke.
8: Terhibur lah kami semua untuk Bang Eko. Mama Bobo nak minta lagu Rise Here Waiting For You ya, dari Richard Mark.
0: Rise.
8: Rise Here Waiting For You.
0: Rise your
8: rise your rating for you. Rise your
0: rating for you ya.
8: Itu Richard Mark ya.
0: Richard Mark.
8: Melodi dia. Melodi dia sedap lah nanti ujung-ujung Bang Eko. Semua orang tidur dengan melodi dia Bang Eko. Tak pernah saya minta lagu ni dengan Bang Eko dulu. Bagi salam dari Bang Eko, semoga sehat. Kalau umur panjang adalah kita berjumpa Bang Eko. Mama Bobo ini dah berumur. Mbak Esa tadi ya bunyi dia saya pakai radio lah Bang Eko. Nanti kalau terpada baru saya dengar itu pakai mic. Untuk Bunda tadi ya, makasih Bunda lama tak boleh ucapan dari Bunda tu dari Palu tadi. Untuk Bunda Perida, untuk Abang Tokyo kita lah, untuk Mola, untuk Kak Lom.

0: Ki, Alano, di Kampas, Wan Usu, Usu Putri, untuk orang Kampas semuanya lah, Bang Eko ya, untuk orang Tanggal, selamat malam semuanya. Besok kita jumpa lagi, Bang Eko. Okay, sehat selalu ya. Di pulangnya hati-hati. Nyatakan di rumah. Yeah. Bapak, makasih.
1: Terima kasih. Selamat malam ya. Dengan Mama Boboy. Kita break dulu ya, nanti kita akan kembali. Nah, sudah kita siapkan lagu requestan Mbak Miati tadi. Oh, satu lagi nih, ingin bergabung. Halo, selamat malam.
2: Kita siapkan. Halo, selamat malam, siapa malam?
1: Dengan siapa? Uju.
2: Dengan kan? Dato' Uban.
1: Oh, Dato' Uban di
2: Landak.
1: Landak ya. Ya. Oke, okay. Cuaca gimana Dato' Uban, Landak?
2: Cuacanya hujan terus.
1: Oh, hujan ya.
2: Ini masih hujan.
1: Oh, sama berarti ya cuaca di Kalimantan Barat nih ya.
2: Pokoknya enggak ada putus, hujan terus.
1: Oke, okay. Silakan Dato', lagunya apa?
2: Lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu.
1: Aku Masih Seperti Yang Dulu ya. Judulnya itu Aku Masih Sendiri kalau enggak salah. Aku masih sendiri.
2: Aku masih seperti yang
1: Iya. Oke, okay, sapanya.
2: Kirim salamnya pertama dengan Mbak Yati, Mama Ida, Mama Elsa, Mak Mola, Abang Eko di Puingti, Buan Usu, Subasri, Pak El, Bang Sam, Bang Jali. Yang lain dirangkul aja. Terima kasih Bang Eko.
1: Oke, makasih Dato' Uban. Selamat malam. Sehat selalu bersama keluarga ya malam hari ini. Iya, di luar tampaknya tadi ditemani hembusan angin sepoi-sepoi ya untuk wilayah kawasan Sabang Merah Sanggau malam hari ini. Nah, untuk Anda yang tinggal di wilayah kawasan Sabang Merah ya, mudah-mudahan selalu terhibur. Kita dengarkan dulu ya Mukhlas Adiputra, ada lagunya Rambut Hitam Kepang 2. Kita dengarkan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan. Hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Ya, pendengar, itu tadi beberapa lantunan cantik menghibur suasana nongkrong Anda ya bersama keluarga. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang.
0: Selamat
1: Eko.
0: Malam.
1: Kabar, Bang.
0: Kabar baik, Bude.
1: Iya.
0: Silakan, Bude.
1: Hujan di sini, Bang. Hujan.
0: Oh, hujan ya?
1: Iya. Dari tadi jam 6 kalau nggak salah tuh.
0: Oh.
1: Sekarang masih gerimis.
0: Sekarang masih gerimis.
1: Masih gerimis. Jadi cepat kata Mbak Elsa.
0: Oke, okay, Bude.
1: Lagunya Anggur Merah.
0: Anggur Merah.
1: Dari Lola Terakhir.
0: Oke. Siapa-siapanya?
1: Pastinya buat Mbak Miati tadi ya. Terima kasih Mbak Miati bangunin aku tadi. Buat Mang Fael juga, Mbak Elsa. Juga buat Ibu Farida, Bang Widi, Mama Boboy juga tadi. Juga ada. Oh, Bang Eko lagi anu, lagi semedi dia. Terus buat namanya Bang Eko yang diperintis ya, bukan Bang Eko penyiar loh. Oke. Okay. Juga Wan Usu. Juga buat Bang Joto RC, Mbak Yuli di Sungai Mawang. Mbak Lingling. Bang Jali. Mama Yogi. Buat semuanya aja lah ya pokoknya ya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Bang Eko-nya selamat malam.
0: Ya.
1: Menyongsong nonton bola nanti.
0: Oke.
1: Okay, okay. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Dengan Bude di Beduai ya. Sambil kita lihat di WhatsApp ini ya. Dengan Bung Joto RJ, lagunya ada di Adan Terkita Ubi Mesak. Siapa-siapanya Mama Indah, Mama Yogi, Mama Boboy, Bunda Hesti, Ai Susah Senang, Mola, Miati, Biul, Yuli, Wan Usu, Yuni, Kak Long, dan yang lain terasa baca. Terima kasih dengan Joto RJ. Dengan Randy di Subah Sambas, salamnya buat pendengar setia RRI Sanggau. Dan aku masih sekolah SMP kelas 8. Lagunya Titik Sandora, Teman Sekolah. Oke, terima kasih Bung Randy. Selanjutnya dengan ini dengan siapa nih? Dengan Aibi Durian. Ada-ada ya pendengarnya. Aibi Durian. Pengen dengar lagu Adele, Don't You Remember. Waduh, seleranya mancanegara nih. Namanya Aibi Durian ya. Oke, yang lagi galau, menghibur yang lagi galau, mikirin cinta seperti Ayla News. Kepo, Ai Kepo, Ai Eko, Diperintis, Uban, Dat Ai Uban. Buat Ai Lanius dan Mama Boboy, moga tetap setia sampai ke kenen. Oke, terima kasih. Begitu Doyan. Ada-ada aja. Ai Begitu Doyan ya. Ya, sambil menunggu yang ingin bergabung, tadi telah diputarkan satu lantunan cantik, lagu Mukhlas Adiputra, Rambut Kepang 2 ya, Rambut Hitam Kepang 2 maksudnya, bukannya Rambut Uban Kepang 2 ya. Oke, lagu ini merupakan salah satu lagu dangdut klasik yang sangat populer pada era 1980-an. Lagu ini pertama dipopulerkan oleh Mukhlas Adiputra dan kemudian dinyanyikan oleh beberapa penyanyi dangdut, termasuk Gahar KDI. Lagu ini dikenal karena iramanya yang ringan, mudah diingat, dan liriknya yang menggambarkan kekaguman seorang pria kepada gadis berambut hitam yang dikepang dua. Makna lagu ini yaitu bercerita

Cerita tentang seorang pria yang jatuh hati pada seorang gadis cantik. Ciri khas gadis tersebut adalah rambut hitam yang dikepang dua, senyum yang manis, dan sikap malu-malu yang membuat sang pria semakin terpikat. Liriknya menggambarkan rasa kagum, jatuh cinta pada pandangan pertama, serta kegirangan saat memandang orang yang disukai. Ya, pesan yang terkandung dalam lagu ini menggambarkan keindahan cinta dan ketertarikan yang sederhana. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu dangdut nostalgia yang masih sering diputar hingga sekarang, di mana karakter lirik yang sederhana dan mudah diingat membuatnya tetap dikenal lintas generasi dan sering dibawakan kembali dalam berbagai pertunjukan dangdut.

Ya, kembali kita dengarkan ya lagu requestan pendengar kita ya sesuai antrian. Kita dengarkan ada requestan dari Mbak Elsa di Balai Karangan. Ada lagu Ipang, Gubuk Jadi Istana. Kita dengarkan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Duh, lagi enggak punya duit nih. Ayo, siapa yang
2: sering ngeluh gini? Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo,

0: huruf K tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: suasana kebersamaan kita ya di Sapa Malam. Iya, beberapa lantunan lagu-lagu cantik ya, telah menghibur Anda malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Yanti ya.
1: Ini Doni cucu Ai. Hah? Doni cucu Ai.
0: Dengan Pak Doni rupanya. Kok jadi makai nama Doni?
1: Iya, ganti Mbak Miati.
0: Oh, Mbak Miati. Oke. Mbak Mola, apa kabar Mbak?
1: Sehat.
0: Gimana kopinya? Udah panas?
1: Belum, kopinya tumpah.
0: Oh, tumpah ya. Oke, Mbak Mola, lagunya apa?
1: Lagunya terserah Bang Eko.
0: Oke. Oke. Nanti dicarikan ya.
1: Bang Eko Printis, Ais Sisa Senang, semoga sehat selalu. Mabok Sobat Sambal, Bang Joto, Tiga, Bang Galau, Bang Gabung, Bang Galau, Bang Pae, Layuban, Bang Widi, yang lain dirangkul ya.
0: Oke.
1: Buat Bang Eko, makasih, semoga sehat bersama keluarga.
0: Oke, salam untuk Bung Doni ya.
1: Iya. Yeah. Tadi Mola ke Skadau diguyur hujan.
0: Waduh.
1: Jam 9 tadi.
0: Mantap dong, masa kecil kurang bahagia makanya main hujan.
1: Ketemu sama putra kecewa tadi.
0: Oh, ketemu ya?
1: Iya.
0: Waduh, enggak salam untuk dia. Pasti lagi
1: putra kecewa.
0: Pasti lagi ngopi itu beliau tuh.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Mola.
1: Selamat bola.
0: Oke, selamat bola. Makasih.
1: Selamat menikmati kopi tumpahnya.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Ya, terima kasih Mbak Mola. Mbak Mola di Kayu Lapis ya. Selanjutnya dengan Mama Indah ya. Di Landak. Selamat malam Mama Indah.
2: Halo, selamat malam Bang Eko.
0: Silakan Mama Indah.
2: Lagunya Hatiku Yang Memilihmu, Bang Eko, dari Hari Perintang.
0: Hatiku
2: Yang Memilihmu.
0: Memilihmu ya, oke.
2: Dari Hari Perintang.
0: Siapa-siapanya?
2: Salamnya dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z. Pak Bang Eko yang bertugas,
0: makasih,
2: selamat malam.
0: Selamat malam Mama Indah ya di Landak Kabang. Kita lihat lagi dengan Nona apa nih, Bu Sonia, lagunya Nona Manis dari Ricky Ricardo ya. Salamnya buat teman-teman di Sapa Malam. Oke, buat Bung Eko kopi, terima kasih kopinya Bu Sonia ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dengan siapa?
3: Putra kecewa.
0: Putra kecewa. Kirain Bung Doni tadi tuh. Oke, silakan putra kecewa.
3: Lagunya Bang, lagu Hati Yang Luka dari Indonesia.
0: Siapa-siapanya?
3: Salamnya buat Ai Jempu. Yuli Sulemawang. Makasih. Selamnya. Buat Bang Eko, selamat malam.
0: Oke, terima kasih putra kecewa di Skadau. Iya, beberapa lantunan cantik tadi tengah Anda dengarkan. Sudah ada yang gabung lagi. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan Mbak Mia ya.
4: Dengan siapa aja boleh.
0: Kak Yuli ya.
4: Pura pura-pura nggak tahu abang nih.
0: Bukan pura-pura nggak tahu, kalau kura-kura di perahu itu hanyut karena nggak bisa mendayung.
4: Iya, pura-pura lah. Mm-hmm.
0: Oke, okay. Kayuli.
4: Ya, ini masih bisa request lagu bang.
0: Boleh, kita atur waktunya. Lagunya apa?
4: Oke, kalau begitu aku mau request lagu Tofu.
0: Hmm?
4: Tofu mimpi terindah.
0: Tofu mimpi terindah ya?
4: Iya.
0: Bukan kenangan terindah ya?
4: Bukan, mimpi terindah.
0: Waduh, jangan pakai mimpi iya. Dong, pakai kenangan dong.
4: Ya, moga-moga lah nanti abang tidurnya mimpi terindah gitu.
0: Mimpi terindah ya?
4: Ya.
0: Oke, oke. Selamat
4: ya. Ya, salamnya tadi itu buat putra kecewa, buat Mama Indah, buat Bunda Hesti. Kak Mola tadi. Terus yang lainnya dirangkul aja deh bang.
0: Oke, terima kasih ya bang. Selamat malam. Ya. Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang. Ya lagunya Mbak Elsa tadi ya. Cukup menyita perasaan juga tuh lagu ya. Gubuk jadi istana ya. Lagunya dibawakan oleh Ipang yang bercerita tentang kisah cinta yang terhalang oleh perbedaan status sosial dan ekonomi ya. Ini berat ya. Kalau di dunia nyata ini berat nih lagunya. Tokoh dalam lagu mencintai seseorang wanita dari keluarga berada, sementara dirinya hanya orang biasa yang hidup dalam keterbatasan. Sangat berat ya lagunya ya. Kalau direnung-renungkan ya, terjadi di dunia nyata ya. Makna lagu ini yaitu melambangkan harapan bahwa cinta dapat mengubah kehidupan sederhana menjadi terasa indah dan bahagia. Namun dalam lagu ini, harapan tersebut justru berakhir dengan kenyataan pahit. Bahwa perbedaan status membuat hubungan mereka sulit untuk dipertahankan. Waduh, berat gak Kak Yuli? Dari lagunya aja udah, maknanya udah berat nih lagunya ya. Gimana seandainya kalau terjadi di dunia nyata ya? Terpaksa mundur teratur ya Mbak Kak Yuli ya. Kita dengarkan lagi ya lagu yang belum dihadirkan. Bunda Natalia di ujung jalan, lagunya mungkin salah judul kali ya. Ini susah kita dapatkan lagunya. Dan Mama Boboy juga lagunya Raise Your Rating For You. Dari siapa tadi ya? Aku Masih Sendiri, Dato' Uban. Oke, okay. Kita cari dulu.

Panca ya ratuban ya. Mudah-mudahan semakin menghangatkan suasana kebersamaan Datuban bersama keluarga tercinta. Kita langsung dengarkan Aku Masih Sendiri dari Panca.

0: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Iya, yeah, don't you remember dari Adele. Lagu yang dibawakan oleh Adele yang merupakan lagu balada yang menceritakan perasaan seseorang setelah hubungan cintanya berakhir. Dalam lagu ini, sang penyanyi bertanya kepada mantan kekasihnya mengapa hubungan mereka berakhir dan apakah mantannya masih mengingat semua kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Makna lagu ini yaitu penyesalan, di mana tokoh dalam lagu ini merasa mungkin telah melakukan kesalahan yang menyebabkan hubungan mereka berakhir. Kerinduan, di mana ia merindukan masa-masa bahagia yang pernah mereka jalani bersama. Kebingungan, ia tidak memahami mengapa mantannya pergi dan mengapa cinta mereka harus berakhir. Dan yang terakhir, harapan, meski hubungan telah kandas, masih ada harapan bahwa mantannya mengingat dan menghargai cinta yang pernah ada. Ya, makna dari ref lagu ini yaitu kalimat utama, don't you remember, tidakkah kamu ingat, ya, merupakan ungkapan yang penuh emosi sang penyanyi, seolah mengingatkan mantannya tentang cinta, kebersamaan, dan janji yang pernah mereka miliki. Pertanyaan itu bukan hanya tentang ingatan, tetapi juga tentang apakah perasaan cinta itu masih tersisa.

Ya, lagu ini dirilis tahun 2011 ya. Yang banyak mengangkat tentang tema patah hati, kehilangan dan kerinduan. Iya, 2329 kebersamaan kita saat ini di Sapa Malam. Satu lagu dari Adele, Don't You Remember. Mudah-mudahan bisa mengingatkan Anda kembali dengan kenangan indah masa lalu yang pernah Anda lewati.

Ya, masih tersisa waktu kita ya. Kami akan hadirkan beberapa lantunan requestan Anda ya, untuk menghibur suasana istirahat Anda bersama keluarga malam hari ini. Ada lagunya Hatiku Yang Memilih, Hatiku Yang Memilih, Memilihmu ya, dari Heri Perintang. Kita dengarkan.

Iya, pendengar lantunan dari Heri Parintang, Hatiku Yang Memilihmu, ya, dipopulerkan Heri Parintang bercerita tentang seseorang yang menemukan cinta sejatinya dan yakin bahwa pilihannya berasal dari hati yang paling dalam. Ya, makna lagu ini menggambarkan perasaan cinta yang tulus, ya, kepada seseorang yang dianggap istimewa. Tokoh di dalam lagu ini mengungkapkan bahwa di antara banyak orang yang pernah ditemui, hatinya hanya memilih satu orang untuk dicintai dan dijadikan pendamping hidupnya. Pesan dari lagu ini menyampaikan bahwa cinta sejati lahir dari hati yang tulus. Ketika hati telah memilih seseorang, maka yang terpenting adalah menjaga kepercayaan, kesetiaan, dan kasih sayang dalam hubungan tersebut. Ya, tadi telah Anda dengarkan lagu Adele juga, ya. Ai Bigi Doyan lagi monitor juga. Selamat malam Ai Bigi Doyan, ya. Kalau udah mulai ngantuk, ngopi dulu ya, Ai, ya.

Ya, masih tersisa waktu kita. Ada lagu Titik Sandora, request dari Randy ya di Subah Sambas, dengan judul Teman Sekolah ya. Kita semua mungkin pernah merasakan masa-masa sekolah ya, di mana masa-masa sekolah tersebut masa-masa yang paling bahagia lah ya, terutama karena kita masih banyak memiliki teman-teman ya, dan di saat kita sudah tidak sekolah lagi, tentu kita bersama teman-teman akan terpisah ya, dan masing-masing juga mengatur kehidupan kita sendiri. Coba kita dengarkan dulu ya, Titik Sandora, Teman Sekolah. Mudah-mudahan lagu ini mengingatkan kita dengan masa-masa sekolah kita dulu, di suasana kebersamaan Anda ya bersama rekan-rekan di sekolah. Lagu ini mengangkat tentang tema cinta remaja yang tumbuh di masa sekolah dan bernuansa nostalgia, menceritakan kenangan indah antara dua orang yang pernah bersama sebagai teman sekolah. Makna dari lagu ini menggambarkan seseorang mengenang teman sekolah yang pernah sangat dekat dengannya. Kedekatan yang awalnya hanya persahabatan perlahan berkembang menjadi perasaan sayang dan cinta.

Iya, teman sekolah dari Titik Sandora ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa mengingatkan Anda kembali dengan kenangan masa-masa sekolah Anda. Karena di setiap kita memiliki kenangan yang berbeda ya di sekolah itu ya. Berbagai karakter juga kita jumpai ya saat kita masih menjalani masa-masa pendidikan ya. Di tingkat sekolah dasar, tingkat lanjutan tingkat atas, lanjutan tingkat pertama, dan lanjutan tingkat atas. Ya, masih kami hibur ruang dengar Anda. Kita di 2343 waktu Indonesia Barat ya. Ya, masih ada dari miliknya Topu ya. Mimpi Terindah. Lagu ini bertemakan cinta dan pengharapan dalam hubungan yang sangat berarti. Makna lagu ini menceritakan seseorang yang merasa sangat beruntung karena telah menemukan cinta yang dianggap sebagai mimpi terindah. Sosok yang dicintai digambarkan sebagai orang yang membawa kebahagiaan, ketenangan, dan membuat hidup terasa lebih sempurna. Namun di balik rasa bahagia itu tersimpan juga ketakutan kehilangan. Karena cinta tersebut sangat berharga, dan tokoh dalam lagu berharap hubungan itu bisa bertahan dan tidak berakhir. Kita dengarkan ya requestan dari Kak Yuli di Sungai Bawang.

Iya, mimpi terindah dari miliknya Topu ya. Lagu ini secara keseluruhan adalah lagu romantis yang menggambarkan cinta yang begitu indah hingga terasa seperti mimpi. Sekaligus harapan agar cinta itu tetap abadi, dan lagu ini juga sangat populer karena liriknya sederhana, lembut, dan menyentuh perasaan banyak pendengar. Ya, pendengar kita sudah di penghujung acara ya saat ini. Terima kasih atas kebersamaannya telah menemani malam ini ya. Bersama ditemani ya lantunan lagu-lagu oldies yang penuh kenangan, irama lagu-lagu mancanegara juga yang membawa warna berbeda dalam perjalanan musik, serta lagu-lagu tembang kenangan yang selalu menyentuh hati ya, dan menghidupkan kembali memori indah masa lalu Anda. Ya, sampai di sini jumpa kita di Sapa Malam malam hari ini, edisi 18 Juni 2026. Kami bertugas pamit undur. Terima kasih kebersamaannya. Saya Eko Karjuan, mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Jumat 19 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waraaitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi, salam sehat dan salam jumpa. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas Anda untuk edisi hari ini dengan cuaca di wilayah perbatasan dan sekitarnya masih mendukung cerah di luar sana dan mudah-mudahan ini memberikan satu harapan dan satu hal yang menjadi keinginan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung untuk edisi hari ini. Apapun itu sesuai dengan agenda yang akan Anda kerjakan bisa terlaksana dengan sebaik mungkin. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026 pagi ini di Radio Republik Indonesia Antikung di FM 99.9 MHz bersama saya Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikung pagi ini akan menyajikan berbagai informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan pendengar, kami mengajak Anda kembali mendengarkan satu buah program acara di Mutiara Pagi Islam. Kita akan kembali mendengarkan satu buah pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami siapkan untuk Anda, Al-Hijarat ayat 10 begitu ya, sampai dengan 16. Jadi tetap bersama kami dan setelah itu kita akan mendengarkan jejak Rasul, kemudian dilanjutkan juga dengan inspirasi pagi begitu. Di kita dengarkan karena di pagi hari ini kami mohon maaf tidak bisa untuk menghadirkan satu bincang-bincang kami di edisi saat ini. Jadi tetap bersama kami, pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

menderita manusia yang tidak memahami Islam dan tidak mendapat petunjuk untuk memeluknya. Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Aja nari to lele, kaya cawe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan, dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan untuk berikutnya, setelah kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, kita kembali mendengarkan jejak Rasul dengan satu buah tema Hamzah, dan dilanjutkan juga dengan inspirasi pada pagi hari ini dengan satu buah tema beramal soleh. Jadi tetap bersama kami pendengar, kita akan dengarkan jejak Rasul terlebih dahulu.
1: Jejak Rasul.

Hambiyah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti ajarannya. Bahkan dia dengan teguhnya mempertahankan keislamannya. Perpindahannya ke Islam membuat kaum Quraisy kini semakin ragu untuk mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Karena Hamzah adalah orang yang sangat ditakuti, orang yang sangat disegani. Pasti dia akan melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, peristiwa yang tidak diharapkan ini membuat mereka semakin menyadari betapa gawatnya situasi yang mereka hadapi. Mereka kian merasa perlu mencari solusi dan berusaha menghentikan gerakan dalam penglihatan mereka akan berakhir pada runtuhnya kedudukan mereka di kalangan bangsa. Melihat bahaya ini, mereka sepakat untuk mengubah taktik mengikuti saran yang diajukan oleh seorang pemuka Bani Abdus Syams, yaitu Utbah Ibnu Rabi'ah. Dia berkata, "Mengapa aku tak menghadap Muhammad?" kata Utbah. "Lalu aku akan menawarkan sesuatu yang mungkin dia mau terima, asalkan dia menghentikan kecamannya terhadap kita, terhadap Tuhan-Tuhan kita. Kita akan penuhi apapun yang dia inginkan." Lalu datanglah kabar bahwa Nabi Muhammad SAW sedang berada di dalam Ka'bah. Maka Utbah segera menuju ke Ka'bah. Ia pun menawarkan diri untuk tugas ini karena ia adalah cucu Abdus Syam, saudara Hashim. Meskipun berbagai kabilah keturunan kedua Abdul Syam Abdul Manaf ini telah bercabang-cabang, tetapi perbedaan itu dengan mudah lenyap oleh kesamaan garis silsilah keturunan mereka. Selain itu, Utbah sosok yang lebih ramah, cerdas, dan dapat bekerja sama dibandingkan kebanyakan dari orang-orang Quraisy. Utbah pun berkata, "Putra saudaraku, engkau berasal dari suku yang mulia dan garis keturunan yang terhormat. Namun, sekarang engkau membawa masalah besar kepada kaummu. Engkau telah memecah belah kekerabatan mereka, mencerca cara hidup mereka, mencela agama dan tuhan-tuhan mereka, serta nenek moyang mereka. Jika engkau menginginkan kekayaan, kami bersedia mengumpulkan harta kekayaan hingga engkau menjadi orang yang terkaya di antara kami. Jika engkau mencari kemuliaan, kami akan mengangkatmu sebagai pemimpin kami. Kami tidak akan memutuskan perkara apapun tanpa persetujuanmu. Jika engkau ingin menjadi raja, kami bersedia menobatkan dirimu sebagai raja kami." Setelah Utbah selesai berbicara, Nabi pun menjawab, "Sekarang dengarkan aku, wahai Abu Walid." Lalu Nabi Muhammad SAW membacakan beberapa ayat. Utbah bersiap-siap mengalihkan perhatiannya dari lelaki yang ingin ia kalahkan itu. Namun, setelah dibacakan beberapa kalimat, pikirannya dipenuhi dengan kekaguman terhadap kata-kata itu. Ia duduk bersandar pada kedua belah tangannya yang diluruskan ke belakang sambil mendengarkan. Ia terpesona oleh keindahan bahasa yang mengalir ke telinganya. Ayat-ayat yang dibacakan itu berbicara tentang wahyu ITI, juga tentang penciptaan langit dan bumi. Ayat itu juga menyebutkan para nabi dan kaum yang mengingkari ayat-ayat Allah. Nabi membacanya. "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun."
dan sebagian tanda-tanda kebesarannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya ingin menyembah kepadanya. Lalu Rasulullah bersujud, meratakan dahinya ke tanah. Kemudian beliau berkata, engkau telah mendengarkan apa yang kuucapkan, hai Abul Walid. Sekarang, semuanya kembali kepadamu. Ketika Utbah kembali ke teman-temannya, mereka terkejut melihat perubahan ekspresi wajahnya. Mereka bertanya, apa yang terjadi padamu, hai Abul Walid? Utbah pun menjawab, aku telah mendengarkan sebuah pernyataan yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Kalimat itu bukanlah untaian puisi. Demi Tuhan, juga bukan kata-kata sihir, kata-kata ramalan. Hai kaum Quraisy, hai kaum Quraisy, dengarkanlah aku dan lakukan apa yang kulakukan. Lakukan apa yang akan kukatakan. Janganlah kalian menghalangi lelaki ini. Biarkan dia, karena demi Tuhan, kata-kata yang kudengarkan darinya akan diterima sebagai berita besar. Jika bangsa Arab mengalahkannya, maka kalian akan terbebas darinya. Namun jika ia menaklukkan bangsa Arab, maka kedaulatannya akan menjadi kedaulatan kalian juga. Kemuliaannya akan menjadi kemuliaan kita semuanya. Sekarang, lakukanlah apa yang terbaik menurut kalian. Lalu, orang-orang Quraisy itu pun mendengarkan, akan tetapi mereka tidak mengindahkan, justru mereka mencemooh apa yang disampaikan oleh

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, bisa

alam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud, lebih khusyuk. Tasbih, istighfar, lebih sering. Bermunajat, doa, jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk. Pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah SWT, di dalam surah An-Nisa ayat ke-173 Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Adapun orang-orang yang beriman kemudian mereka beramal saleh, niscaya Allah akan penuhi balasan untuk mereka. Kemudian Allah akan tambahkan karunia-Nya untuknya. Ada kunci dari ayat ini, bisa kita petik, ada kunci bagaimana kita mendapatkan pahala di akhirat sekaligus kita mendapatkan limpahan-limpahan keberkahan itu baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama adalah adanya keimanan kepada Allah SWT sebagai zat yang memberikan balasan, sebagai zat yang memberikan rezeki, sebagai zat yang memberikan kelimpahan karunia-karunia baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika kita memiliki keyakinan itu, maka keyakinan itu kita buktikan dalam amil salihat, dalam perbuatan, berbuat baik. Artinya, kata salihat berasal dari kata soluha yang berarti cocok, serasi. Seseorang yang melakukan perbuatan serasi, cocok dengan tempat, kondisi, dan situasi, itulah disebut dengan soluha. Ketika seseorang berjalan di tengah malam, kemudian dia menggunakan pakaian hitam, maka tidak serasi, tidak akan terlihat dan sulit dikenali. Ketika seseorang berjalan di tengah malam kemudian menggunakan pakaian yang terang, itulah keserasian. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang-orang yang kelaparan, maka kita beri bantuan kepada mereka makanan. Ketika ada orang-orang yang tidak memiliki pakaian, kemudian kita berikan kepada mereka pakaian, itulah yang disebut dengan soluha, selaras, serasi. Namun ketika ada orang kehausan, kemudian kita tidak berikan dia minum, justru kita berikan kepada dia makanan, maka ini tidak serasi. Jadi melakukan kebaikan adalah sesuatu yang selaras, serasi situasi dan kondisi. Ketika kita hendak sholat, maka syarat-syarat yang telah ditentukan adalah berwudu menggunakan pakaian yang bersih, pakaian-pakaian yang layak untuk dipakai, bukan sesuatu yang bertentangan dengan syarat-syarat sahnya sholat. Itulah amal baik atau berbuat kebaikan. Maka dari sini bisa kita pahami bahwa ketika kita ingat kepada Allah SWT, maka kita perbanyak zikir kita. Ketika kita ingat dosa-dosa kita, maka kita memohon ampun kepada Allah SWT. Ketika kita banyak memerlukan pertolongan dari Allah SWT, maka kita memperbanyak doa dan memohon pertolongan dari Allah SWT. Ketika kita melihat kanan kiri kita memerlukan bantuan, kita bantu mereka, itulah amal soleh. Jadi sesungguhnya amal soleh adalah kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah SWT, petunjuknya melalui Al-Quran, melalui Rasulullah SAW, para sahabat, tabi' tabi'in, dan para ulama. Dan semua itu dilakukan dalam konteks dan situasi kondisi yang sesuai.
Maka misalkan saum adalah satu kebaikan. Akan tetapi jika saum itu dilakukan pada hari raya, maka itu tidak lagi menjadi kebaikan. Justru itu akan menjadi keburukan atau menjadi dosa. Itulah yang dimaksud dengan amal soleh. Maka ketika seseorang benar-benar memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah, berikutnya ia melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan hakikat dari kebenaran itu. Apa janji Allah? Fayuwafihim ujurahum. Allah akan berikan pahala balasan yang berlipat, baik di dunia ataupun di akhirat. Wajazidu min fadli, dan Allah akan lipat gandakan kemuliaannya, bisa di dunia dan bisa juga di akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong dari orang-orang yang solihin, orang yang soleh, yaitu orang yang selalu berbuat baik dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antigo. Untuk berikutnya kita akan kembali dan mendengarkan warta berita pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antigo dan Sanggau. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antigo.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: memajukan sebuah program pokok PKK dan pendekatan secara kecil
1: tradisi dari etnis Tionghoa ya, sudah sepantasnya kita.
2: Warta berita pagi selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Ismalina. Berita utama. Naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax berdampak pada kenaikan harga berbagai material konstruksi di Kabupaten Sanggau. Kondisi tersebut memaksa pemerintah Kabupaten Sanggau menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan karena standar satuan harga SSH material ikut berubah. PLT Kepala Dinas PUPR Sanggau, Aris Sudarsono mengatakan, paket pekerjaan yang masih dalam tahap perencanaan dan tender harus dihitung ulang agar sesuai dengan harga terkini. Kenaikan biaya proyek diperkirakan mencapai 10-20% dan berpotensi mengurangi volume pekerjaan pada sejumlah kegiatan pembangunan. Meski demikian, pemerintah memastikan kualitas dan mutu pekerjaan tetap dipertahankan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tim penggerak PKK Kabupaten Sanggau terus memperkuat peran kader dalam menjalankan 10 program pokok PKK sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Penguatan tersebut dilakukan melalui pertemuan rutin yang menjadi sarana koordinasi, pembinaan, dan evaluasi program hingga tingkat kecamatan.

0: Ketua TPP KK Kabupaten Sanggau, Kosbarya Ontut menegaskan komitmennya untuk terus menguatkan pelaksanaan 10 program pokok PKK di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar pertemuan dan arisan rutin yang melibatkan kader PKK dari 15 kecamatan sebagai sarana koordinasi dan pembinaan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi wadah efektif untuk membangun komunikasi serta mengubah pola pikir kader agar semakin memahami dan mendukung program-program PKK. Melalui pertemuan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama. Kosbarya berharap langkah tersebut dapat memperlancar pelaksanaan 10 program pokok PKK, sekaligus meningkatkan peran kader dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.
1: Memajukan 10 program pokok PKK dan pendekatan, secara kecil kami sudah mengadakan arisan rutin di setiap 15 kecamatan. Nah, dari situlah kita akan merubah mindset yang tadinya sulit untuk menguatkan 10 program pokok PKK. Mudah-mudahan dan adanya pertemuan rutin kami akan lebih lancar untuk kegiatan 10 program pokok PKK.
0: Kosbarya menambahkan, kekompakan dan partisipasi aktif seluruh kader menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program PKK hingga ke tingkat desa dan dasawisma. Ia juga berharap sinergi yang terbangun melalui pertemuan rutin tersebut mampu memperkuat kontribusi PKK dalam mendukung program pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sanggau. Tri Putri melaporkan.
2: Lomba membuat bacang menjadi momentum untuk mengajak generasi muda lebih mengenal dan melestarikan budaya Tionghoa. Keterlibatan kaum muda dinilai penting agar tradisi yang telah diwariskan turun-temurun tetap terjaga di masa mendatang.
3: Salah satu warga Tionghoa Sanggau, Winajo Adinata, menilai lomba membuat bakcang dapat menjadi sarana penting untuk menjaga kelestarian budaya Tionghoa. Ia menyebut kegiatan tersebut juga menjadi wadah mengenalkan tradisi kepada generasi muda. Menurutnya, sebagian besar generasi muda telah mengenal bakcang sebagai bagian dari tradisi Tionghoa. Namun, pemahaman dan keterlibatan dalam pelestarian budaya masih perlu terus didorong. Ia menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya dengan mengetahui keberadaannya. Generasi muda juga perlu terlibat langsung dalam berbagai kegiatan budaya yang diselenggarakan masyarakat.
4: Ini merupakan tradisi dari etnis Tionghoa ya. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi muda itu ya melestarikan budaya yang kita punya. Lomba bakcang ini kalau menurut saya cukup memberikan sebuah motivasi untuk generasi muda, di mana generasi muda sekarang banyak yang ibaratnya merasa sepele untuk tradisi-tradisi yang ada. Dengan adanya lomba ini ya, kiranya generasi muda ini ikut serta dalam melestarikan budaya yang ada.
3: Ia menambahkan, keterlibatan generasi muda diharapkan semakin meningkat dalam berbagai kegiatan pelestarian budaya. Upaya tersebut penting agar tradisi membuat bakcang tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mulandari melaporkan.
2: Berita selanjutnya, masyarakat Tionghoa Sanggau antusias mengikuti lomba membuat bacang di halaman Pekong Tridharma Sanggau. Kegiatan ini merupakan upaya untuk melestarikan tradisi dan budaya Tionghoa di tengah masyarakat.
3: Masyarakat Sanggau antusias mengikuti lomba membuat bakcang yang digelar sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya Tionghoa di halaman Pekong Tridharma Sanggau. Ketua Panitia Lomba, Aji Lidia Pang Amui, menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sehari lebih awal dari peringatan Hari Bakcang. Ia menjelaskan lomba bakcang digelar untuk menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi Tionghoa di tengah masyarakat. Ia berharap tradisi tersebut tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menambahkan pada pelaksanaan perdana tahun ini jumlah peserta yang mengikuti lomba masih terbatas. Tercatat peserta yang ambil bagian dalam kegiatan tersebut didominasi oleh perempuan.
5: Tujuan dari perlombaan ini untuk apa? Melestarikan budaya tradisi Tionghoa supaya apa? Untuk generasi yang akan datang tidak kehilangan apa? Tradisinya gitu, ada yang meneruskan gitu. Sebenarnya kita tujuannya tuh mau untuk generasi muda lebih banyak yang ikut ya. Tapi karena ini baru permulaan, tahun ini kita adakan, mungkin untuk tahun yang akan datang kita harapkan apa? Generasi muda lebih banyak ikut terlibat gitu.
3: Ia optimis, minat masyarakat khususnya kalangan muda akan meningkat pada penyelenggaraan berikutnya. Keterlibatan generasi muda dinilai penting agar tradisi membuat bakcang tetap lestari dari waktu ke waktu. Wulandari melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan regenerasi Dewan Hakim MTQ harus dilakukan secara terencana dan mengedepankan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, tugas Dewan Hakim membutuhkan kompetensi khusus sehingga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ontot menjelaskan, seorang Dewan Hakim tidak hanya dituntut menguasai teori, tetapi juga harus memiliki kemampuan praktik dan pengalaman yang memadai. Ketiga aspek tersebut dinilai penting agar proses penilaian dapat berlangsung objektif, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait regenerasi, Ontot menilai peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ sangat penting dalam menyiapkan kader-kader baru yang berkompeten untuk menjadi Dewan Hakim MTQ. Upaya pembinaan dan pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan agar kebutuhan tenaga penilai yang profesional tetap terpenuhi di masa mendatang.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pertemuan rutin perkuat pelaksanaan program Poko PKK, generasi muda diajak lestarikan tradisi bacang. Syais Malina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dialog Pagi RRI Antikong.
1: Inti-inti prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
2: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi Kristen Protestan RRI Antikong.
3: Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 9, mereka yang tidak memiliki roh Kristus, maka mereka bukan milik Kristus.
0: Menyajikan informasi religi agama Kristen dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian, bisa Anda dengarkan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan jadilah bagian dari solusi, karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam sejahtera bagi kita semua.
7: Om Swastiastu.
8: Namo Buddhaya.
9: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
10: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pinagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
11: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
12: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
13: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
11: Dengarkan Halo RRI
12: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
14: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
15: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan salam jumpa untuk Anda semuanya. Pagi ini cuaca di wilayah perbatasan terpantau masih berembun ya, dengan jarak tempuh sekitar 100 meter begitulah kira-kiranya. Dan di samping itu juga mendengar, setelah kita mendengarkan beberapa informasi di warta berita, dan berikutnya kami masih akan menyajikan informasi terkait dengan DPRD Kabupaten Sanggau ini menyiapkan 4 rancangan peraturan daerah Raperda inisiatif yang akan dibahas pada tahun 2026. Nah, pendengar, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kabupaten Sanggau Edi Emilianus Kusnadi menyampaikan Raperda tersebut telah ditetapkan melalui sidang paripurna bersama pemerintah daerah pada tahun 2025. Ia juga menambahkan 4 raperda yang diusulkan meliputi pengarusutamaan gender, penyelenggaraan perikanan, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta hari besar daerah. Regulasi tersebut ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Menurutnya, usulan Raperda tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kelembagaan legislatif, dan selain membentuk regulasi, DPRD juga memiliki tanggung jawab dalam penganggaran dan pengawasan. Nah, informasi ini juga peringat Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Lagi ngapain, Ma?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online.
5: Oke.
6: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Mutera Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dialog Pagi RRI Antikong.
2: Intip-intip prestasi dari Semeja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan dari Semeja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih Kang Asep?
3: Untuk perkembangan dari Semeja di Sanggau ini sedang mati suri sedikit. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Antikong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Anda masih bersama kami. Di mana kenaikan harga sejumlah material bangunan berdampak pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Sanggau, Aris Sudarsono menyampaikan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali dokumen perencanaan dan standar satuan harga yang telah disusun sebelumnya. Dan menurut Aris, material yang mengalami kenaikan harga antara lain besi, semen, pasir, plastik, hingga seng. Perubahan harga tersebut membuat sejumlah perencanaan proyek perlu direview agar sesuai dengan kondisi pasar terkini. Selain mempengaruhi perencanaan, ia juga menyebutkan kenaikan harga material juga berdampak pada jadwal pelaksanaan proyek. Beberapa proyek pekerjaan yang direncanakan tahun ini mengalami penyesuaian karena proses penghitungan kembali kebutuhan anggaran. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk berikutnya setelah mendengarkan beberapa informasi-informasi yang baru saja kita dengarkan tadi. Dan untuk berikutnya kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta pagi ya, atau warta berita sentral Pro 3. Dan tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong, dan semoga kegiatan dan rutinitas untuk Anda pagi hari ini terlaksana dengan sebaik dan mendapatkan keberkahan bagi Anda semuanya. Pendengar, Anda masih bersama kami dan kita akan dengarkan warta berita Pro 3 RRI.